atau memperkenalkannya kepada keluarga dan juga teman. Dengan mencintai kuliner tradisional, kita ikut menjaga identitas bangsa, sekaligus mendukung para pelaku usaha kuliner lokal agar terus berkembang. Setiap hidangan tradisional bukan hanya untuk memanjakan lidah, tapi juga menjadi warisan budaya yang patut kita banggakan. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa

0: Asal Sabil Maha Benar.
1: Siapa tuh Maha Benar?
0: Yang Maha Benar lah ya.
1: Oh,
0: yang enggak mau disalahin.
1: Iya iya iya iya, yang semuanya menurut dia tuh betul gitu,
0: yes,
1: ya.
0: Yes, enggak suka banget temennya yang kayak gitu.
1: Sama lagi.
0: Aku pasti cut off. Eh, kita pakai backsound ya, kayak hampa begitu sama backsound ini ya.
1: Iya, lagi suaraku juga lagi bindeng banget.
0: Iya, kemarin itu. Alun kemarin siaran lagi pilek-pilek kan. Di DM dong sama Lia.
1: Apa?
0: Mami lagi pilek ya? Berasa banget pileknya sampai di sini.
1: Lia dengerin siapa?
0: Radio. Lia. Lia ada di Milo.
1: Oh, Nur Amalia.
0: Ih, dia suka dengerin radio kita.
1: Eh, banyak lagi teman-temanku juga pada dengerin.
0: Ya kan, Mami lagi itu ya bindeng ya katanya gitu.
1: Sekarang tuh lagi gampang banget sakit.
0: Aku suka banget lagi besoknya.
1: Tenggorokan. Oh iya kah? Berbeza dari biasanya.
0: Iya, biasalah MD kita kan suka kreatif ya, ganti-ganti back sound begitu. By the way, tadi ada laporan loh di Lapor Min.
1: Tadi aku juga lihat.
0: Dari siapa, Ska?
1: Dari yang namanya Hesti.
0: Hesti.
1: Jadi dia bilang Jerebu masih membersamai Batam dan jalan terpantau lancar.
0: Sekarang aku mau nanya, Jerebu itu sebenarnya bahasa Malaysia ke Indonesia?
1: Jerebu tuh kayaknya bahasa ini deh, orang Singapura Malay deh.
0: Malaysia kan. Jadi sekarang itu orang Batam pada Jerebu di mana-mana.
1: Ikut-ikut.
0: Karena kemarin aku baca di thread juga banyak banget orang Malaysia yang ini ya, komentar ya.
1: Iya.
0: Jerebunya sudah parah sekali begitu, makanya kita jadi kebawa-bawa deh bahasanya.
1: Betul, sebenarnya itu bahasa Jerebu itu bahasa Melayu sih, dipakai kayak ya. Di Brunei juga dipakai, di Malaysia, di Singapura.
0: Sebab kita nih kan serumpun ya.
1: Betul.
0: Bolehlah pakai bahasa Jerebu. By the way, aku udah share tema kita pagi hari ini, Din.
1: Oh iya kah?
0: Gak tahu kau kan?
1: Enggak.
0: Kebiasaan kau memang.
1: Kayak mana? Aku kan orangnya mengurangi screen time.
0: Yeah, bisa-bisanya. Padahal sampai jam 3 kau masih nge-scroll TikTok.
1: Iya. Ini kok ngomongin spill apa ngomongin Lapor Min nih?
0: Eh, kok Lapor Min itu?
1: Maksudku bukan itu. Lalu lintas.
0: Oh iya ya, lupa kita belum lalu lintas. Yes. Yang aku spill temanya kalian lihat aja di IG story ya.
1: Ya, kita udah spill di sana.
0: Yes, kita
1: by
0: mau
1: the way,
0: lalu lintas dulu.
1: Betul. Ini pagi-pagi di area Pemko lumayan rame loh orang-orang.
0: Best.
1: Karena memang masuk jam segini.
0: Itu
1: ya?
0: Pada pakai masker enggak sih?
1: Ke...
0: Yang jogging-jogging.
1: Enggak nampak lagi aku.
0: Ya kan, harusnya pakai masker ya, guys.
1: Karena lumayan tebal sih hari ini asapnya.
0: Tebal sih, berasa bau pembakaran gitu aku. Biasanya
1: iya.
0: Kalau kabut ya kabut aja gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini ada bau pembakarannya, itu yang bikin
1: aku juga
0: bahaya.
1: Dan pusing sih ngelihatnya. Paham enggak sih kalau lihat jalanan berasap kayak gitu?
0: Berkabut gitu ya.
1: Berkabut puyeng.
0: Yes.
1: Nih kalau kita lihat jalanan di beberapa kayak di lampu merah Bank Indonesia terlihat terpantau lumayan ramai loh orang-orang.
0: Oh iya, lumayan ramai pagi hari ini. Ya, karena udah mau jam 7:30 juga, Din.
1: Iya. Ini di Madani juga. Ini antrian ke pom bensin ini.
0: Iya,
1: ya?
0: Pom bensin lumayan panjang, guys. Kayaknya tuh solar deh. Karena mobil-mobil besar kan biasanya solar ya.
1: Sama dekat ini, Gi. Yang lumayan rame antrian itu dekat depannya Samsat itu, pom bensin situ.
0: Dekat Lam ya?
1: Iya.
0: Yes, di situ juga lumayan panjang.
1: Tapi kayaknya bukan buat Pertalite atau Pertamax gitu sih. Kayak mobil-mobil gede itu pada ngantri
0: ya,
1: di sana.
0: Iya, solar. Biasanya kan solar panjang tuh ya.
1: Oke, terus kalau misalkan kita lihat juga di area Batu Haji pagi hari ini lumayan terlihat loh kabut asapnya.
0: Iya kan. Nah, kayak mendung tapi enggak mendung gitu loh.
1: Betul.
0: Nah, ini bisa kebuka akhirnya di Casablanca.
1: Casablanca sudah mulai terlihat ramai tapi lancar.
0: Lancar ya, patuk dia, guys. Ya gitulah guys, kita harus jaga kesehatan ya. Indeks ekonomi begitu.
1: Iya lagi nih ya, lumayan rame loh.
0: Bawa minum kan, Din?
1: Bawa. Kenapa emangnya?
0: Mending kau minum dulu.
1: Enggak, emang batunya justru kayak
0: gatel gitu ya.
1: Iya loh.
0: Aku juga kemarin kayak gitu loh, siaran tuh dikit-dikit matiin mic gitu.
1: Kau karena... pernah enggak batuk sampai ngerasa pengen muntah?
0: Enggak pernah sih.
1: Kayak ke gatel banget lak-lak mungkin.
0: Sumpah sebel ya.
1: Lak-lak.
0: Itu namanya lak-lak.
1: Enggak tahu bahasanya.
0: Bahasa apa itu?
1: Lak-lakmu itu tuh kayak gatal banget.
0: Kayak kau pengen
1: gitu
0: masukin tangan terus kau garuk gitu.
1: Iya loh. Heran banget, kayak kita udah minum ya. Tapi tetap aja tuh masih ada.
0: Tapi herannya pas kita ngomong di radio pula itu ya kan.
1: Iya lagi.
0: Tadi gak on air gak batuk-batuk dia. Tah kenapa begitu. Ini rame lancar ya. untuk di area Casablanca dan sekitar.
1: Betul. Akhirnya kan yang selama ini kita kayak aduh kapan jadinya jalannya ini belum jadi sepenuhnya, tapi belum udah lumayan lancar kan.
0: Udah lumayan rapi.
1: Ini dari Tiban aja gak terlihat loh kemacetan.
0: Yes, ini di Pura ramai lancar ya guys. Mungkin padatnya di sekitar flyover karena memang jalannya menyempit di situ.
1: Iya, betul.
0: Nah, kayaknya jadi agak ngadat sedikit ya. Di area Terowongan juga ramai lancar terpantau abis antar anak sekolah tuh yang dari arah Terowongan menuju ke Gelayel.
1: Iya, iya. Terus juga debu lumayan terlihat nyata nih.
0: Yes. Kelihatan berkabur ya.
1: Nah, ini di area Muka Kuning, menuju Muka Kuning di Tahun Pro 2.
0: Ramai.
1: Lumayan ramai lancar pagi hari ini. Semangat loh orang beraktivitas ya.
0: Iya dong, ini kan masih hari Rabu. Harus semangat apalagi besok tanggal 1.
1: Wow.
0: Yeay, hari ini cuma bulan ini cuma sampai tanggal 30 ya.
1: Benar. Ini ada dari Veronica Manalu.
0: Veronica.
1: Lapor Min, kabut masih kelihatan banget hari ini di area Tembesi menuju Muka Kuning. Jalanan lancar sepertinya, anak sekolah masih daring jadi jalan terasa banget
0: lancarnya. Iya lagi, ponakanku kemarin libur.
1: Enak ya.
0: Iya. Iya, gak enaknya kan karena kita lagi ini asap.
1: Oh iya benar. Jadi kalau dari Veronica nih Gi, dia kirim video. Emang tebel banget tahu asap tengok. Dekat damnya ini.
0: Lah kita juga gak kelihatan Poluk Habibie dari sini.
1: Iya kan.
0: Biasanya kelihatan loh.
1: Thank you loh Veronica, padahal ada matahari loh pagi hari ini.
0: Iya. Berarti mataharinya agak memerah tuh sebentar lagi karena tertutup asap, dia biasanya warnanya berubah.
1: Betul. Begitu teman Pro 2, sementara lapor Min ya.
0: Iya, sekalian masih bisa lapor ya, tapi tetap hati-hati. Lapornya jangan pas berkendara lah. Mungkin kalau jadi penumpang lah ya, bisa lapor Min.
1: Boleh. Atau mungkin udah nyampe daerah mana, boleh.
0: Pokoknya hati-hati di jalan and drive safely, stay safe, stay healthy, pakai masker.
1: Iya, kita bakal balik lagi tetap di Pro 2 FM.

Masih banyak informasi yang beredar di sekitar kita, tapi gak semua benar. Myth or fact hari ini, main ponsel dalam gelap bisa merusak mata secara permanen. Faktanya, menggunakan ponsel di tempat gelap memang bisa membuat mata cepat lelah. Namun, gak secara langsung menyebabkan kerusakan permanen. Cahaya layar yang kontras dengan kondisi gelap membuat mata bekerja lebih keras sehingga terasa tidak nyaman. Solusinya sederhana, gunakan pencahayaan yang cukup dan beri waktu istirahat untuk mata. Jadi, penting untuk lebih bijak dalam menyaring informasi agar tidak terjebak dalam mitos yang belum tentu benar. It's Rewind. You are listening.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Udaranya sejuk, ada suara burung, healing gratis.
1: Iya gratis, tapi jangan sampai healingnya malah bawa korek api cuy.
0: Hah? Maksudnya?
1: Ya jangan bakar-bakar sembarangan lah.
0: Oh, kan cuma api kecil.
1: Nah, masalahnya api kecil gak pernah janji bakal tetap kecil loh cuy. Bisa merambat ke semak, terus ke pohon lagi.
0: Iya ya.
1: Terus satu kawasan bisa kebakar.
0: Iya juga.
1: Yang kena dampaknya juga bukan cuma hutan tuh cuy.
0: Iya ya, ada satu yang kehilangan rumah.
1: Ada udara yang tercemar.
0: Dan ada kita yang akhirnya ikut menghirup asapnya.
1: Batuk kan jadinya kita kan. Jadi kalau mau buka lahan,
0: jangan pakai cara dibakar.
1: Karena hutan itu bukan tempat untuk eksperimen api.
2: Setuju, jaga hutan mulai dari hal sederhana. Jangan nyalakan apinya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: It's Kelani Folder.
1: Masih bareng kita berdua pagi hari ini, Tompro 2 di Sepadan.
0: Keren banget sih suara kok bisa langsung segar gitu, padahal tadi ngorok loh dia.
1: Iya, karena aku habis minum obat barusan.
0: Kok bisa sih langsung, apa namanya itu, micro sleep ya?
1: Iya.
0: Bisa banget dia tidur di antara keberisikan ini.
1: Enak, seru. Aku suka lah kalau tidur orang ngobrol.
0: Oh, berarti itu kau suka dengerin white noise namanya.
1: Iya.
0: Kayak anak bayi.
1: Iya emang ya.
0: Iya, iya, anak bayi sukanya kayak gitu.
1: Kalau orang ngobrol depan TV, aku tidur tuh dengar suara-suara orang itu enggak. Enggak terganggu gitu.
0: Iya, biasanya kan ada orang yang enggak suka berisik gitu ya kan. Mm-mm. Berarti good lah kau bisa tidur di mana saja.
1: Iya.
0: Yeah. Hati-hati pesan makanan di restoran tahu ketiduran.
1: Kalau udah kenyang kayaknya mungkin sih, tapi kalau lapar enggak bisa tidur juga aku.
0: Oh iya ya. Dia habis makan,
1: yeah,
0: habis minum obat.
1: Betul.
0: Jadilah dia micro sleep tadi, guys.
1: Alright.
0: Bisa.
1: Enak.
0: Tapi hati-hati loh kalau kau berkendara, Din.
1: Oh, aku kalau misalkan berkendara kayak gitu dengerin lagu-lagu ini,
0: upbeat,
1: lagu-lagu
0: ya,
1: upbeat kayak biasa gitu.
0: Nah, mungkin kalau kalian ngantuk juga pagi hari ini habis minum obat, habis sarapan.
1: Iya.
0: Yeah. Boleh enggak sih minum kopi?
1: Kayaknya harus ada ini
0: jeda ya,
1: ada jeda gitu.
0: Jeda sejam dua jam, minum kopi lah habis itu baru segar kembali. Itu mungkin kunyah permen karet rasa mint.
1: Oh, itu juga salah satu tips ya?
0: Yes, itu bisa menjaga kefokusan kamu. Wow. Atau minum air putih.
1: Aku biasanya dengerin lagu aja sambil sing along gitu.
0: Oh iya, betul. Dengerinnya sambil nyanyi.
1: Iya, lagu-lagu yang bisa kita nyanyi gitu.
0: Jadinya
1: kayak kamu hafal gitu.
0: Jadinya kita enggak ngantuk.
1: Iya, by the way, Tompro 2 kita mau ngobrolin tema kita pagi hari ini.
0: Iya. Yes. Kalau misalnya bukan ngomongin tentang uang gitu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Enggak mikirin uangnya.
1: Mm-hmm.
0: Would you stay in your job sekarang,
1: right? Kalau misalkan aku punya duit gitu ya.
0: Atau enggak, mungkin maksudnya kalau enggak
1: duit itu bukan meter
0: uang
1: gitu ya.
0: Yes, kalau enggak mikirin uang, kamu mau tetap bekerja sebagai kau sekarang,
1: iya,
0: atau kamu mau pindah kerja?
1: Aku pengen kerja sekarang sih.
0: Kenapa?
1: Karena aku nyaman kerjanya.
0: Sama lagi.
1: Iya, jadi
0: I love my job.
1: Kerjanya itu enggak berasa kerja gitu.
0: Iya, enak gitu ya kan.
1: Apalagi enak kita happy ngelakuinnya.
0: Iya, kita temenin teman produa semuanya.
1: Betul. Dan,
0: tapi ada juga orang yang kayak kalau misalnya enggak mikir uang, aku enggak mau kerja di sini.
1: Oh, terpaksa gitu ya.
0: Yes, kayak mungkin kerjanya capek, lembur terus, enggak ada libur.
1: Enggak sesuai dengan passionnya.
0: Iya, enggak sesuai passion begitu. Kalau kalian gimana teman produa?
1: Betul.
0: Boleh banget kasih pollingnya ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jangan lupa tulis alasannya kenapa.
1: Nah, ini ada beberapa orang yang udah ngevote ya. Mereka tetap kerja. Ada juga yang mau kerja aja gitu. Mau gak kerja aja.
0: Enak banget ya, mau gak kerja aja kalau gak mikir
1: kamu
0: uang.
1: Kamu punya
0: ya
1: privilege apa? Anak prince. Enak ini kamu ya.
0: Tapi bisa kok, ada kok orang zaman sekarang gak kerja tapi dia memperkerjakan orang lain.
1: Betul.
0: Berarti itu udah levelnya atas begitu.
1: Sama ada juga orang yang remet gitu loh kerjaannya.
0: Yes, itu jadinya lebih nyaman ya.
1: Mm-mm.
0: Kalian alasannya apa guys kalau misalnya mau tetap stay di kerjaan kalian sekarang atau mungkin mau pindah aja deh, mungkin karena aku mau coba peluang yang baru.
1: Boleh.
0: Atau aku mau jadi penyanyi aja deh.
1: Wow.
0: Kalau misalnya nih Din, kau gak jadi penyiar atau MC ya.
1: Aku jadi apa?
0: Ya, what you gonna be?
1: Kayaknya tetap dengan cita-cita aku dari SD, kayak guru atau dosen gitu.
0: Eh, kok sama?
1: Lah kan aku juga pernah ngajar waktu itu di kuliah.
0: Aku tuh suka jadi guru TK waktu dulu.
1: Oh, no, hell no for me.
0: Because I love kids. I love being surrounded by kids.
1: Berbanding terbalik dengan aku ya. Kalau aku malah nggak bisa gitu.
0: Kau cuma suka anak temanmu, anak keluarga.
1: Iya, kayak orang-orang terdekat aja gitu. Karena susah gitu loh buat ngobrol.
0: Padahal buat, ya anak-anak tuh suka sama dia.
1: Iya,
0: aneh,
1: aku nggak bisa.
0: Anak-anak kalau digendong sama.
1: Benar, kayak anak Deno aja ngeliat aku kayak ketawa dia.
0: Ya kan. Mm-mm. Sebenarnya jiwa kebapaannya, keibuannya ada banget.
1: Ada gitu,
0: gitu
1: ya.
0: Tapi nggak suka gitu ya.
1: Nggak masuk.
0: Bukan
1: aku
0: nggak suka, tapi ada juga orang yang kaku sama anak-anak.
1: Sama anak kecil. Tapi kalau misalkan anak orang lain itu kan kita bingung ya mau
0: yes
1: diapain gitu. Tapi kalau misalkan anak terdekat tuh kayak mau dia nangis sekalipun tuh kayak nggak apa-apa gitu.
0: I know. Aku tuh suka apa namanya kayak ngelayan anak kecil, ngeladenin anak kecil, kayak
1: ngobrol,
0: cerita, main. Aku tuh suka aja gitu karena ponakanku kan banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi dulu tuh cita-cita aku mau jadi teacher.
1: Oh, di kayak di playgroup atau di gitu. TK gitu ya.
0: Aku suka banget ketemu anak-anak kecil yang banyak gitu.
1: Iya sih, kadang kan anak kecil tuh bisa lihat orang yang punya aura suka sama anak kecil juga gitu.
0: Tahu nggak? Aku baru tahu setelah aku punya anak.
1: Apa?
0: Ketakutan terbesar papaku dulu apa?
1: Apa?
0: Dia takut aku nggak punya anak.
1: Maksudnya?
0: Karena papa lihat Egi kan suka sama anak-anak ya. Jadi papa sedih kalau misalnya Egi sendiri nggak punya anak.
1: I see.
0: Makanya anak... dia buru-buruin gue nikah.
1: Biar kayak gercep gitu ya.
0: Yes. Jadi ketika dia melihat aku sekarang membesarkan anakku sendiri, mungkin dia ada terharunya gitu.
1: Karena aku kan lumayan deket sama ponakan-ponakanmu.
0: Yes. Jadi dia ngerasa kayak dia tuh khawatir kalau
1: iya
0: aku tuh nggak punya anak sendiri gitu loh.
1: I see.
0: Aku baru tahu, oh itu kekhawatirannya, makanya sibuk ditanya kapan nikah.
1: Betul lagi, kok kan nikah umur berapa ya kemarin? 28 ya?
0: 28, yes.
1: Iya, benar, maksudnya itu kayak cepet deh nikah gitu ya.
0: Iya kan, kayak diburu-buruin gitu loh.
1: Iya, aku suka lah suara aku
0: sekarang. Iya, suara gue kayak agak beda ya.
1: Kayak ini banget kayak,
0: cocok kok nyanyi?
1: Lagu apa ya?
0: Hey, mantap ya, suaranya kayak lagu anak apa, vokalis bintang radio gitu ya.
1: Wow, apakah nyanyi harus apa? Aku nyanyi lagu apa? Bintang radio
0: lagu
1: ya?
0: Lagu apa? Bintang radio Indonesia.
1: Tapi kan aku tetap aja fales.
0: Iya sih, falesnya gak bisa diubah sih. Yang suaranya ya beda ya, tapi falesnya bisa diubah ya.
1: Tapi kalau misalkan kok kayak misalkan sekarang gitu ya, kayak udah punya anak kecil, terus kalau misalkan anaknya udah gede, punya side job, itu kok pengen jadi apa?
0: Ah, side job ya? Aku mau handle a cafe.
1: I see, F&B ya?
0: Iya, F&B. Aku suka masak. Aku suka layanin orang, like serving people. Aku kan pernah juga kayak jualan ya.
1: Iya.
0: Nah itu aku suka kayak ada kepuasan tersendiri kalau pelanggannya itu puas sama apa yang aku sajikan.
1: I see.
0: Gitu.
1: Kok lebih talkative sama mereka.
0: Yes, aku suka kerjaan yang aktif lah pokoknya.
1: Aku kan pernah nemenin kau jual itu, ya jaga kan? Stand Milo-mu itu.
0: Iya, kapan ya?
1: Ada di Ciptapuri waktu itu, zaman-zaman kita kuliah ya.
0: Iya, terus kan kita gitu juga sering banget buka-buka bazar dulu waktu
1: dulu
0: kuliah.
1: Kita ikut bazar ya.
0: Iya, aku suka ngobrol sama orang-orang asing begitu ya. Tapi tergantung ya. Kalau situasi dan kondisinya, kalau dulu kan semangat banget ya,
1: bener.
0: Karena nggak ada apa namanya beban yang dipikul.
1: Gak ada lagi, ya kayak maksudnya kita happy aja dulu ngelakuinnya.
0: Kalau sekarang tergantung situasi dan kondisi ya.
1: Cicilan udah banyak ya.
0: Iya, kalau misalnya ketemu apa namanya kalau sekarang itu kalau lagi tanggal 1, tanggal 2 masih oke lah ditegur ya kan.
1: Bener.
0: Tapi nanti udah akhir-akhir bulan janganlah dekat-dekat dulu ya.
1: Tapi memang sangat mempengaruhi nggak sih kalau menurut kau?
0: Apanya?
1: Keadaan duit di rekeningmu dengan moodmu
0: itu sangat mempengaruhi lah.
1: Kenapa ya kita kayak gitu?
0: Ya kita memang kayak gitu. Kita banyak pikirannya kalau misalnya duit kurang sedikit ya kan. Kok gak 2 digit lagi ATM-ku? Langsung
1: udah,
0: berpikir
1: sensitif.
0: Jangan kok ngomong-ngomong sama aku gitu.
1: Iya, kenapa sih?
0: Kayak gitu, kita dipengaruhi sama duit kayaknya.
1: Makanya kita harus
0: punya. Karena kalau ada duit kita bisa jajan sesukanya.
1: Bener.
0: Kita bisa jalan-jalan gitu. Makanya parentingnya Nikita Willy sama parenting kita tuh beda. Karena dia udah financial stable.
1: Bener lagi.
0: Kalau kita tuh kan kayak masih banyak pikirannya. Masih ada yang nabung lah, ada yang bayar ini, bayar itu gitu. Ya kalau misalnya anaknya tantrum ya gak bisa kayak seibu peri itu.
1: Betul banget.
0: Iya sih, makanya beda kan parentingnya.
1: Betul. Banyak sih yang bilang kayak
0: have, gitu. Orang yang heaven.
1: Tapi by the way dia juga termasuk orang yang kata dia marinya oriented. Karena menurut dia kejar duniamu untuk akhiratmu, katanya
0: aku setuju.
1: Iya kan? Gitu. Karena kalau kita punya duit, Gi bisa berbagi kebaikan.
0: Yes, duit bukan hanya untuk yang kesenangan kita ya pribadi. Tapi aku malah justru pengen punya banyak duit yang bisa bantu orang-orang.
1: Iya, kayak ada ngerasa feeling happy-nya gitu.
0: Kayak kok sedih gak sih kalau misalnya ada keluarga deket pinjem duit samamu terus
1: gak bisa.
0: Kok gak bisa kasih?
1: Kayak feeling guilty.
0: Iya kan? Bukannya kita pelit atau apa. Karena indeks ekonomi ya.
1: Iya, banyak juga.
0: Banyak juga kebutuhan yang harus dibayar begitu. Tapi kalau misalnya kita banyak uang ya kan, ambillah Bang, ambillah Kak gitu ya.
1: Boleh.
0: Iya, tapi bayar. Bayar tapi cicil itu sebagai tanggung jawab dia kalau misalnya minjem gitu kan. Nah itu tanggung jawab ya bayar. Tapi kalau minta
1: ya, beda ya, lagi ceritanya. Gitu, oke, ya. Tergantung akad di awal ya.
0: Gitu. Sebenarnya kita bahas apa ini?
1: Kita kan bahas soal uang.
0: Nah, iya, kata bahas uang ya. Masih pekerjaan
1: duit.
0: Ya,
1: pekerjaan. Kalau duit kan kemana-mana memang.
0: Jadi kalau kalian gimana, Mampro 2, kalau misalnya punya kesempatan gak harus mikirin duit gitu ya. Kalian apakah akan stay di tempat kerja kalian sekarang?
1: Atau kamu milih gak kerja? Atau kamu kayak ganti pekerjaan?
0: Yes, komentar ya di IG story kita di mana?
1: Di @Mampro 2 Batam.

0: lupa bawa uang tunai. Tenang aja, sekarang ada dompet digital yang membuat berbagai transaksi menjadi lebih mudah. Mulai dari membeli makanan dan minuman, membayar tagihan listrik, membeli tiket perjalanan, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari, semua bisa dilakukan hanya dalam hitungan detik melalui ponsel. Tapi, di balik segala kemudahannya, kita juga harus menjadi pengguna yang bijak. Jangan mudah tergoda berbelanja hanya karena banyak promo atau diskon. Sesuaikan pengeluaran dengan kebutuhan dan juga kemampuan finansial. Tapi ingat, selalu jaga keamanan akun kamu. Jangan pernah membagikan PIN, password, maupun kode OTP kepada siapapun. Pastikan juga kamu bertransaksi menggunakan aplikasi resmi dan juga jaringan internet yang aman. Dompet digital hadir untuk mempermudah hidup, bukan untuk membuat kita boros atau lengah. Ayo manfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan juga bertanggung jawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

0: Produk FM tua terbaik kamu.
1: Masih di Spadas.
0: Selamat pagi teman Produa. Dan kita masih ngobrolin soal tema kita pagi hari ini ya.
1: Wow, udah ada matahari, Din.
0: Iya, sebenarnya udah dari tadi ada matahari ya. Cuman kan? Karena ada kabut jadinya begitu deh.
1: Ini jadi hujan gak sih?
0: We'll see ya. Kayaknya
1: karena tadi
0: mungkin
1: hujan petir. Biasanya kalau misal perkaranya hujan petir ya,
0: iya,
1: itu jam-jam 10, jam 11 gitu, Din.
0: Siang
1: gitu dia baru hujannya.
0: Wow.
1: Semoga bener ya.
0: Sama lah, aku juga berharapnya hujannya bener karena nanti aku bisa tidur.
1: Ini ya, the peak of shift pagi.
0: Iya, betul sekali. Jadi habis kita siaran, nanti kita bisa tidur.
1: Ih, best. Kita masih panjang harinya. Tapi yeah, kamu tetap semangat yang masih beraktivitas pagi hari ini. Masih full jadwalnya. Semoga semua dilancarkan.
0: Amin.
1: Yang sakit disehatkan.
0: Amin.
1: Kamu baca komentar kamu ya di IG story kita.
0: Boleh, ada Tri Handayani.
1: Apa kata
0: Katrinya? Kalau kata dia gini, tetap kerja. Biar otak gak tumpul karena kebanyakan ngelamun.
1: Hey.
0: Lagian liburan itu kan terasa nikmat kalau diselingi sama rasa lelahnya bekerja.
1: Hey, betul lagi.
0: Dan satu lagi, biar gak lupa hari dan tanggal.
1: Yes, yeah. Karena aku pernah baca di memes ya. Di TikTok kayaknya kemarin itu ada quote. Katanya sesuatu yang satu hal yang kita gak berlebihan itu malah ada nikmatnya gitu. Kayak misalnya kau makan mie lah, satu piring udah cukup lah ya kan.
0: Iya betul.
1: Kalau misalnya satu ember kau makan udah gak nikmat lagi kan.
0: Emang
1: gitu.
0: I see.
1: Jadi ada nikmatnya itu ya, ada takarannya masing-masing.
0: Karena kan memang yang berlebihan itu gak baik ya.
1: Iya. Maksudnya kalau uang gimana uang?
0: Kalau uang berlebihan sangat amat baik ya. Tapi kan susah ya buat uang berlebihan gitu.
1: Bahaya juga kan kalau uang berlebihan malah nanti gak ada nilainya jadinya.
0: Iya.
1: Kalau di suatu negara
0: kayak beli apa-apa tuh duit
1: mata tuh uangnya besar begitu kan. Jadinya kayak inflasi begitu.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Gak mau nyambungin, gak ngerti soalnya.
1: Hei, kalau
0: inflasi,
1: itu lagi
0: surplus.
1: Kalau itu sebenarnya lagi gitu. Ngambang gak sih? Lagi ngawang kalau itu.
0: Enggak, aku gak ngawang.
1: Ngantuk kau kan?
0: Aku ngantuk, tapi aku sadar.
1: Kayaknya. Ya sebenarnya kau sadar di sini, tapi kepalamu kemana-mana.
0: Iya lagi, ya kan? Agak oyong ya.
1: Kau jam berapa tidurnya semalam?
0: Aku jam 12 udah tidur.
1: Jam 12, orang tidur jam 9, jam 10.
0: Lah kami aja baling konten jam berapa? Jam setengah 11 semalam.
1: Oh,
0: lama banget. Hahaha.
1: Itu kan kau baru tidur jam 12 tuh.
0: Iya.
1: Bangunnya aja udah jam 4.
0: Emang 4:15 dari
1: ya
0: pagi.
1: Kan,
0: terus
1: cuman
0: langsung mandi gue.
1: Cuman 4 jam, orang tuh tidur 7 jam.
0: Kan disambung nanti.
1: Oh iya, tapi gak boleh loh, itu namanya sleep revenge.
0: Nah, kalau aku nyambungnya nanti itu sebenarnya bisa Gi, tapi jangan berlebihan. Terus
1: yes,
0: kondisinya harus disamain.
1: Kayak mana?
0: Jadi kayak benar-benar kamar tuh redup, sejuk, kayak suasana malam hari.
1: Iya masih bisa, tapi kalau misalnya organ tubuhmu itu nggak bisa kalau kita gantiin
0: enggak.
1: Di siang hari.
0: Iya benar, sebenarnya nggak bisa. Tapi kan ada yang namanya kayak konsekuensi karena kerja shift kan.
1: Yes.
0: Nah salah satu cara buat meminimalisirnya itu tadi, kembalikan kondisinya tuh kayak suasana malam hari.
1: Ah,
0: jadi tetap deep sleep gitu loh Gi.
1: Oh tetap dapat ini ya, sleep
0: itu kata
1: well
0: dokter
1: begitu ya.
0: Tapi kalau untuk ganti sih enggak ya.
1: Enggak bisa buat
0: bisa
1: sleep revenge, enggak bisa.
0: Betul.
1: Jadi makanya dikurangi begadangnya.
0: Iya.
1: Kalau enggak kerja, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya.
0: Sekarang musik dangdut tuh lagi rame-ramenya ya,
1: iya,
0: gara-gara King Nasa.
1: Iya, aku berharap dia konser di Batam sih.
0: Iya, kenapa sih para IO-IO enggak mau datengin Nasa?
1: Ayolah, aku mau nonton seperti mati lampu loh.
0: Iya, aku rasa bakal rame deh.
1: Dia ada lagu dia baru lagi.
0: Iya, aku juga dengerin ya lagunya
1: kan? Bahkan sekarang ini sesuatu Teteh Syahrini udah comeback lagi.
0: After 7 tahun vakum.
1: 7 apa 10?
0: Katanya 7.
1: 7 tahun.
0: Kalau konsernya ya.
1: Seru banget kan?
0: Seru.
1: Semoga nanti di Batam bisa sering-sering konser.
0: Serunya lagi konsernya Syahrini, dia bagi-bagi dolar.
1: Ih, seru kali.
0: Iya, jadi di merchandise-nya katanya ada dolarnya.
1: Ih, serunya.
0: Orang bayar dia, malah dia bayar orang.
1: Dia kan cuma ngisi waktu buat konser.
0: Karena katanya
1: nggak cari duit.
0: Kan konser Pesta Pora itu juga lakinya sponsorship katanya.
1: Oh, best. Maka dia comeback ya.
0: Iya, dia comeback itu cuma buat menyenangkan dirinya.
1: Kalau dulu kan banyak hate-nya sama Syahrini ini. Jujur aku suka sih sama dia.
0: Enggak, aku ngerasa ada beberapa artis yang kalau menye-menye kayak gitu tuh enggak di-hate gitu. Salah satunya Syahrini.
1: Iya kan? Kayak dia pas untuk menye-menye begitu. Cocok.
0: Terus dia juga orangnya apa adanya ya. Kayak kemarin di pas di talk show sama Ivan Gunawan bilang kayak gini, kenapa sih foto edit? Iya aku edit, kata dia. Kadang hidungku kemancungan, kata dia. Kadang kakiku kepanjangan.
1: Lucu banget.
0: Karena kan banyak yang komentar kayak, kok Syahrini ini beda, kok Syahrini ini beda.
1: Yes.
0: Ya aku edit, kata dia. Kadang hidungku kepanjangan, gitu-gitu lah kata dia.
1: Tapi emang lucu sih.
0: Yeah.
1: Cuman dia yang cocok menjadi dia.
0: Betul. Kalau orang lain mama langsung kena hujat.
1: Tapi aku tuh suka loh fashion-fashionnya.
0: Eh dia tuh emang best gak sih
1: ya fashionnya? Kan dari dulu tuh fashionnya selalu bagus dan up to date.
0: Dia jadi suka jadi trendsetter kan. Kayak
1: yes.
0: Orang kayak ngapain sih hari ini pakai ini sekarang. Tapi next tiba-tiba langsung jadi
1: booming.
0: Iya.
1: Jadi konser kemarin outfit yang di Pesta Para itu itu akan ngetren di tahun 2030 kata orang-orang.
0: Wow.
1: Karena dia trendsetternya.
0: Iya iya iya iya.
1: Gitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi dari pokoknya kalau lihat video-video dia tahun 2000-an gitu, masih relate loh sama
0: dengan sekarang.
1: Karena fashion dia itu keren.
0: Fashion dia ke depan ya.
1: Iya
0: iya iya iya. Dia kayak ngebaca gitu ya ke depannya tuh kayaknya bakal gini nih.
1: Keren banget. Ya semoga gitu. Dia di Batam sering ada konser-konser.
0: Amin.
1: Eh, kita bacain komentar lah dulu.
0: Boleh boleh. Ini ada dari Ivina.
1: Ivina.
0: Iya.
1: Kali namanya.
0: Dia bilang kayak ini hari ini last day nih, gitu.
1: Last day kerja.
0: Iya.
1: Jangan lupa Jekonya.
0: Hah? Emang harus Jeko?
1: Kalau misalnya ada yang resign atau ada yang berhenti, kan kasih Jeko ke teman-teman kerja.
0: Masih ada promonya nggak?
1: Kau nggak tahu ya kalau setiap makanan-makanan itu ada filosofinya.
0: Enggak.
1: Kalau misalnya pizza itu untuk apa?
0: Untuk ini ya, ulang tahun.
1: Untuk lembur.
0: Oh lembur.
1: Ya kalau ada yang resign, Jeko.
0: Jeko. Oh
1: kalau,
0: begitu.
1: Kalau beliin kopi.
0: Lagi apa ngantuk.
1: Lagi itu tanda terima kasih untuk teman yang udah bantu kerjaan.
0: I see.
1: Kayak gitu filosofi
0: itu
1: makanan
0: filosofi
1: di
0: dari mana?
1: Iya memang kayak gitu di kantor ada kebiasaannya.
0: Oh.
1: Kalau I see.
0: I see apa?
1: All you can eat.
0: Oh, IC kayak enggak tahu deh.
1: Emang itu habis dapat duit banyak, menang tender.
0: Asik banget. Iya iya.
1: Masuk
0: iya,
1: gua
0: enggak
1: ngerti sih udah berapa tahun gak kerja.
0: Ngerti, kayak gitu.
1: Kau harus kebaca, makanan-makanan itu ada filosofinya kalau di kantor.
0: Kita kan di kantor makan apa aja yang kita lagi pengen makan ya.
1: Iya kan, tapi ada polanya kalau kau lihat-lihat.
0: Oh.
1: Kayak kita IC kemarin kan,
0: iya, iya, iya.
1: Kayak
0: oh,
1: lagi celebrate something.
0: Lagi banyak duit gitu ya.
1: Iya kan?
0: Lagi dapat apa gitu.
1: Yes, kalau pizza berarti kau habis kerja. Keras.
0: Iya iya iya iya.
1: Remember?
0: Ya, ya. Ingat.
1: Iya iya iya. Ini terlilit semua ya.
0: Betul.
1: Ini satu kantor begitu ternyata.
0: Wow. Jadi harus perlu tahu juga tuh Gi.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan ngasih kayak orang kantor apa segala macam tuh, oh ya bagus ini nih dan orang kayaknya bakalan setuju gitu.
1: Kenapa pilihnya pizza untuk lembur?
0: Karena lumayan mengenyangkan.
1: Karena isinya banyak kan.
0: Iya lagi mengenyangkan.
1: Dan ada 24 hours.
0: Betul.
1: Ya kan.
0: Sekarang banyak sih 24 hours.
1: Ya kan.
0: Kafe-kafe aja udah banyak sekarang.
1: Iya kan tempat ngopi. Aku berasa ya di Batam ini makin banyak anak mudanya loh. Soalnya aku jalan dari Tiban aja ya menuju ke Botania sini. Itu kan banyak tuh gede-gede kopi yang di pinggir-pinggir jalan aja tuh yang di bawa pohon.
0: Betul.
1: Pakai camper van gitu-gitu. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Rame banget.
0: Rame, seru.
1: Rame banget. Itu tuh di depan apa namanya? Glyles itu apa? Yang dekat Edu Kids.
0: Tahu.
1: Itu rame banget ya. Ternyata.
0: Ini ngapain orang-orang?
1: Anak-anak mudanya di kedai kopi camper van aja. Oh, kedai kopinya di bawah pohon
0: yeah,
1: gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah. Ih kok aku belum tahu ya di situ.
1: Ih banyak banget belum loh pernah. Anak muda-muda di situ.
0: Iya, terus kayak dari jauh mereka ngumpulnya ke daerah-daerah kota sini ya.
1: Iya kan, jadinya udah menyebar lah. Kalau dulu tempat nongkinya Bengkong gitu-gitu kafe-kafe. Iya. Kalau sekarang udah menyebar di Tiban itu juga ada.
0: Ada. Titik-titik kumpulnya ya.
1: Ada apa namanya kedai kopi bawah pohon atau apa gitu aku nggak tahu. Pokoknya aku lewat di pinggir-pinggir jalan tuh
0: rame.
1: Banyak banget.
0: Sama, aku juga pernah lihat.
1: Di Greenland.
0: Juga ada
1: banyak rame. Banget
0: bener jadi kadang kalau lihat TikTok tuh kayak emang ada ya coffee shop ini
1: banyak
0: shop
1: banget
0: ini?
1: Coffee shop sekarang aku suka banget kayak anak-anak muda itu ya sekarang udah
0: berani.
1: Apa namanya berani buka bisnis sendiri
0: bener.
1: Dan banyak juga yang support ya
0: kan? Menurutku kayak memang sesuai dengan kebutuhan sih Gi kayak ngopi itu orang kan kerjanya itu sekarang berbagai shift ya.
1: Iya benar. Jadi enggak melulu 9 to 5 sekarang. Ada yang shift subuh, ada yang shift malam, shift sore. Di Batam ini beragam.
0: Oke. Ini kita bacain lagi.
1: Ada lagi enggak?
0: Ada dari Onapip.
1: Apa katanya?
0: Biar bisa pamer kekayaan di tempat
1: Allah.
0: Kerja.
1: Mau Canda, ngapain
0: dia? Katanya gitu.
1: Dia pilih apa emangnya?
0: Dia pilihnya
1: tetap kerja.
0: Iya, tetap kerja.
1: Best.
0: Iya, itu aja.
1: Berapa persen antara tetap kerja sama pindah kerja?
0: 50-50 loh, tetap kerja 50%. Mau gak kerja itu 50%.
1: Mau gak kerja lagi nih.
0: Gak ada yang mau ganti pekerjaan.
1: Gak ada yang mau ganti pekerjaannya, berarti udah best lah pekerjaan kalian guys.
0: Sesuai ya sama passionnya.
1: Sesuai sama
0: ya.
1: Passion dan ininya ya, lingkungannya. Karena kalau misalnya kita kerja di lingkungan yang toksik itu tidak menyenangkan. Benar. Katanya Din, aku pernah baca. Kalau misalnya kamu masih nyaman makan di kantor, nah berarti tempat kerja kamu positif, green flag begitu. Karena ada kan orang nggak nyaman dulu makan di luar aja, atau mungkin nggak enak, atau mungkin nggak sempat makan kalau di kantor, nah itu berarti udah red flag.
0: Betul.
1: Orang kita sampai nggak ada waktu itu gitu buat makan dong nggak bisa.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi aku bersyukur deh kita kerjanya di sini.
0: Benar, dengan lingkungannya tuh yang kayak sefrekuensi.
1: Iya kan. Udah kayak saudara gitu semuanya, family.
0: Iya.
1: Jadi kalian kalau misalnya dapat pekerjaan yang memang mungkin enggak bikin kalian kaya ya. Tapi lingkungannya bikin apa? Sehat mental begitu. Pertahankan sih kataku.
0: Iya, betul banget.
1: Iya kan. Terus kalau misalnya mau menambah lagi, ya kalian cari side job atau hustle.
0: Sekarang banyak banget loh cara-cara buat cari apa cuan gitu.
1: Yes.
0: Dengan kayak ngonten, kayak dengan bermodalkan handphone yang kita
1: banyak,
0: pakai sekarang.
1: Karena sekarang itu media sosial lagi gencar-gencarnya.
0: Iya.
1: Apakah? Kalian live buka jualan aja itu pasti ada yang beli.
0: Akan ada yang beli. Mm-hmm. Maksudku tuh ya banyak cara gitu. Kadang
1: harus
0: orang
1: kreatif ya.
0: Iya, dengan modal kayak handphone misal, atau kamu punya laptop, itu kamu bisa analisis data, ngumpulin data segala macam.
1: Apalagi zaman sekarang tuh anak-anak handphonenya udah
0: canggih,
1: high end semua, weh.
0: Bener.
1: Banget handphone kalian 20 juta, 30 juta tapi enggak menghasilkan. Ya enggak?
0: Kayak aku. Karena aku jarang update.
1: Iya lagi. Tapi kan buat portofoliomu.
0: Iya. Maksud itu kayak ya orang tuh punya kepentingan masing-masing.
1: Yes. Ya, jadi memang kalau kalian apa namanya beli smartphone, memang harus dipergunakan juga biar dia kembalikan duit kalian yang keluar begitu.
0: Nah, itu
1: harus
0: dia.
1: Harus dimaksimalkan penggunaannya.
0: Jangan cuma karena ikut-ikutan orang buat
1: nah itu
0: handphone.
1: Maksud aku, jangan cuma ngikutin gaya tapi nggak sesuai sama lifestyle-nya.
0: Padahal barangnya itu bermanfaat banget kalau digunakan.
1: Sangat bermanfaat kalau kalian lihat. Mungkin kalian punya kendaraan.
0: Iya.
1: Sekarang tuh banyak loh anak muda yang jadi ojol.
0: Gak cuma ojol aja Gi. Mereka tuh kadang open buat trip.
1: Yes, apalagi di Batam ini.
0: Antar jemput, yes. Kayak gitu loh. Jadi
1: aku lihat juga di thread tuh banyak apa namanya lady driver gitu-gitu.
0: Iya.
1: Keren banget.
0: Sekarang ada lagi jasa-jasa buat nemenin. Kayak misalkan ada yang sakit,
1: yes,
0: buat jaga. Karena kan kita kerjanya itu gak semuanya bisa dapat izin.
1: Terus
0: ya.
1: Terus juga gak semuanya orang ada keluarga.
0: Iya, ada yang perantau
1: kan, ada yang
0: segala
1: perantau
0: macam.
1: Sekarang udah ada jasa itu guys, keren banget. Keren, kalian kreatif sih.
0: Betul, karena menurutku juga lapangan pekerjaan kalau cuma berharap dari kayak PT.
1: Yes.
0: Kesempatannya ada tapi saingannya juga banyak.
1: Nah itu dia guys, jadi kalian harus pintar cari peluang untuk cari cuan lebih.
0: Oke.
1: By the way kita udah closing nih.
0: Iya benar banget, 82, thank you banget loh yang udah join dari jam 6 tadi pagi sampai dengan jam 9 kurang ini.
1: Yes, besok aku gak temenin kalian. Kau masuk apa besok?
0: Besok aku juga gak nemenin karena aku besok masuk sore.
1: Yes, aku balik lagi di hari Jumat.
0: Oh kamu libur ya besok ya?
1: Aku besok libur.
0: Nah besok kita ada upacara.
1: Hah, ada upacara?
0: Iya.
1: Aku tidak libur dong.
0: Besok ada Manda yang nemenin kamu ya. Besok kita ada upacara hari yang namanya itu adalah hari kesaktian Pancasila 1 Oktober.
1: 1 Oktober. Ih, korpri aku udah dicuci
0: jangan lupa.
1: Belum?
0: Udah kemarin udah laundry jadi
1: ya
0: aku aman.
1: Ya udah deh, teman Pro 2 kita pamit undur diri dulu
0: kita
1: ya.
0: Pamit.
1: Terima kasih.
0: Thank you.
1: Bye bye.

0: Kamu pernah nggak ngobrol sama orang yang suaranya tuh adem banget?
1: Pernah. Kayak dia ngomong biasa aja, tapi kita tuh betah dengernya.
0: Nah, biasanya orang kayak gitu dibilang soft-spoken.
1: Berarti suaranya harus kecil?
0: Nggak juga, bukan soal seberapa kecil suaranya. Tapi cara ngomongnya tenang, nggak buru-buru, dan nggak bikin lawan bicara merasa ditekan.
1: Oh, pantes ya. Ngobrol sama orang yang soft-spoken tuh rasanya lebih nyaman.
0: Iya, bahkan waktu beda pendapat pun nggak terasa kayak lagi berantem.
1: Padahal cuma beda cara ngomong.
0: Betul, karena kadang yang bikin orang tersinggung itu bukan isi omongan kita,
1: tapi cara kita ngomonginnya.
0: Jadi, kalau bisa ngomong dengan tenang,
1: kenapa harus bikin suasana tegang?
0: Soft spoken bukan berarti lemah. Kadang, justru cara paling santai buat bikin orang mau mendengarkan.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Pernahkah kamu merasa melakukan sesuatu secara otomatis? Misalnya, mengunci pintu rumah, mengecek ponsel setelah bangun tidur, atau mengambil rute yang sama saat berangkat ke sekolah maupun ke tempat kerja. Ternyata, otak manusia memang menyukai kebiasaan. Saat suatu aktivitas dilakukan berulang kali, otak akan menyimpannya sebagai pola. Tujuannya sederhana, yaitu untuk menghemat energi dengan menjadikan suatu tindakan sebagai kebiasaan. Otak tidak perlu bekerja terlalu keras untuk mengambil keputusan yang sama setiap hari. Itulah sebabnya, kebiasaan yang baik seperti minum air putih secara teratur, membaca, atau berolahraga akan terasa lebih mudah dilakukan jika sudah menjadi rutinitas. Sebaliknya, kebiasaan yang kurang baik juga bisa sulit diubah karena otak sudah terbiasa dengan pola tersebut.

0: Kabar baiknya, kebiasaan baru dapat dibentuk melalui konsistensi. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari bisa menjadi perubahan besar di kemudian hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi

0: masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang muncul deh tuh banyak profesi baru, mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang gak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya, kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang, pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat!
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.

Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal, tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, guys. Apa kabar kamu hari ini? Cuaca panas dan berkabut asap ya, guys ya. Dan kategori udara di Kota Batam per pagi hari ini juga masih belum baik-baik saja. Jadi untuk kelompok rentan memang disarankan tidak terlalu banyak aktivitas di luar ya, guys. Nah, buat kalian yang lagi beraktivitas, wherever you are, tetap jaga kesehatan. Selain pakai masker ya kalau lagi outdoor ya, guys ya. Asupan air putih juga harus tetap cukup. Jangan lupa juga kalau belum sarapan ini udah bisa brunch. Udah bisa brunch ya, guys ya. Makan pagi tipis-tipis, rapel makan siang tuh, wah. Late breakfast sih sebenarnya ya. Jadi buat kalian juga yang lagi di tempat kerja, if you kinda have something you want to hear, pengen dengar lagu favorit kamu gitu, guys, boleh banget karena aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist nih sampai nanti di jam 12 siang. Nah, buat yang mau request, caranya gampang. Kalian tinggal sebutin aja judul lagu dan juga nama penyanyinya. Kirimin di line interaktifnya Pro 2 di 0811 691 5502, atau boleh juga via Instagram di @pro2batam. Selama lagu kalian masuk segmen musiknya Pro 2 dan juga kita ada nih di bank lagu, gas, ngeng, langsung aku putar ya. Kalau gak ada, ya nanti kita kompromis ya, apa yang bisa kita putar ya, teman Pro 2. Anywho, apapun itu, just mention it first. Sebutin aja dulu, siapa tahu ada, nanti langsung kita putar. Nah, ini aku barusan aja akses website IQ Air. Untuk wilayah Batam ya, kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif, teman Pro 2. Tuh ini kategori angkanya tuh cemaran udaranya udah di angka 107, guys. Polutannya juga walaupun kelihatannya ya kayak ini sih nggak clear air sih ya, kayak berasanya tuh berkabut aja ya, kabut asap memang. Dan memang nggak usah banyak di luaran kalau emang nggak ada kepentingan sih ya. Tapi kalau emang terpaksa ya emang harus dilengkapi dengan masker dan juga alat-alat yang akan membuat kamu terlindungi dari panas juga sih ya. Kayak mungkin lengannya panjang, pakai sepatu safety, something yang pokoknya bisa protect your body ya, teman Pro 2. Oke deh, aku sambil nunggu request kamu, sambil kayaknya kita lanjut aja dulu. Kita dengerin satu single dari Tame Impala featuring Janie with Dracula. Enjoy this one, and I'll be waiting for your request, guys.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen. Proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

FM。

Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai sampai sekarang. Produser.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku Denok Mutiarawati di Muda Kreatif edisi hari Rabu. Tanggal berapa ini ya? Waduh, akhir bulan banget ya teman Pro 2 ya. 30 September 2026. Nah, untuk kamu yang pengen kepoin kita di Muda Kreatif, kamu bisa nonton secara live streaming karena siang hari ini kita juga live di TikTok ya teman Pro 2. Kalian bisa juga kepoin, kalian bisa ikutan join juga di live chat kita. Atau mungkin kalian juga nanti kalau mau tanya-tanya juga boleh ya di 0811 691 5502, atau di Instagramnya Pro 2 Batam. Wait, kita sudah live di YouTube ya? YouTube or TikTok? Di YouTube, oh ya, yeah. So sorry. Jadi good news, YouTube kita udah fix ya teman berdua ya. Sudah all good setelah kemarin ada sedikit under maintenance ya. Sekarang kita sudah bisa live streaming lagi di YouTube, which sore hari ini kamu bisa akses siaran kita di channel RRI Batam. Nah, sambil nunggu buat kalian yang join siang hari ini, kamu nanti juga boleh tanya-tanya di line interaktif kita di Instagram di @pro2batam atau di WhatsApp di 0811 691 5502. Oke, teman Pro 2, siang hari ini kita bakalan ngobrol dengan salah satu pelaku usaha kuliner yang menurut aku ini menarik banget konsepnya, karena konsepnya bukan sekedar jualan pizza guys. Namanya juga tidak mencerminkan restoran pizza sebenarnya ya. Namanya adalah Garam dan Madu. Nah, kalau kamu dengar namanya, mungkin yang kebayang tuh langsung garam sama madu gitu ya. Tapi ternyata di balik nama itu ada cerita, ada proses, dan ada perjalanan seorang owner yang akhirnya memilih membangun bisnis artisan pizza di Kota Batam. Nah, siang hari ini kita langsung ketemu sama ownernya, ada Kak Jojo. Hai Kak Jojo.
1: Hello, nice to meet you.
0: Nice to meet you too. How are you doing today? You feel good?
1: Yeah, nervous.
0: Thank you so much for coming over.
1: Thank you for having me.
0: Thank you. We are so excited to see you, by the way, and especially me, because I'm really curious about the concept of Garam dan Madu. But Kak Jojo, before we talk about Garam dan Madu, tell us a little bit about yourself. Who is Jojo, and when she is not running a pizza business, what are the role that you have in your daily basis? But before you begin the journey of Garam dan Madu, mm-hmm. who are you before?

0: gitu-gitu.
1: Oh memang gak ada istilahnya, Ce.
0: Tapi kalau cake, anak, aku gak bisa makan setiap hari.
1: Oh, karena manis mungkin ya. Oke, oke. Tapi kalau kayak olahan tepung yang lain, tapi savory,
0: yeah, then I
1: it's give it, it's yeah,
0: you
1: okay.
0: Can eat every day.
1: Iya juga sih ya.
0: Yeah, cuman beda rasa aja.
1: Beda rasa, beda sensasi. Berarti ya, Ce, anak tepung katanya kalau kalau bahasa kita tuh anak
0: suka
1: tepung.
0: Cups.
1: Iya, sukanya suka makan tepung gitu kan. Lahirlah garam dan madu. Kenapa sih namanya garam dan madu? Why? Because it's not so pizza-y loh, Je. Yeah,
0: sebelumnya kan di Singapura kan di bakery cafe kan. Kita namanya Madu. Madu the bakery.
1: Oh, yeah, oke. Okay.
0: Karena kita banyak kepake honey
1: untuk bahannya.
0: Yeah, untuk bahannya is one of the main ingredient. Jadi balik ke pizza ini kita juga sama. We use a lot of sea salt and honey.
1: Oh, yeah. That's why the
0: dan
1: name is
0: juga karena lagu Tensi.
1: Okay, baik. Aku juga kayak kepikirannya tuh apakah karena ini juga gitu. It's born when the song being a hit, right? Garam dan madu were born when the garam dan madu song is being a hit. Is it another backstory of garam dan madu?
0: I was still thinking about what name should I use for the brand. So I was in the car with my cousin. He drove. He picked me up. He was playing the song from Tensi. Kalau di mobil kan ada tulis namanya,
1: yeah.
0: Garam dan Madu.
1: Ada judulnya.
0: Dan aku lihat cantik juga.
1: So random ya teman berdua ya.
0: Kayak lihat tulisannya gitu kayak cantik.
1: Cantik juga ya.
0: Oke. Okay,
1: and then okay.
0: Just
1: we're going to name the brand with Garam dan Madu.
0: Yeah. So it's correlated to the brand before. And it's also something new, like I'm on a new journey gitu.
1: Yeah. I see. Very unique. Very unique and very impulsive decision. But it's quite good because I see that people already getting familiar with Garam dan Madu. Because as for me, I knew this name, I knew this brand. It's quite unexpected because it was like a random day. I'm doing scrolling on my thread, and then someone doing a review on your pizza, and then yeah, I get roll all over the picture, and then I'm just trying to finding out where is this resto, the location, the exact location. Oh, then I knew that you kind of have a unique concept about the resto itself, right? It is more like how you call it, because we have to do a reservation first, right? To enjoy the meal and dine in at the resto. But apa konsep ini tuh sebenarnya apa sih, Che?
0: Home dining gitu, private home dining.
1: Okay.
0: Jadi di Indo, di Batam mungkin masih baru ya.
1: Ya,
0: kalau di Singapura ini udah kayak
1: it's a common concept.
0: It's a common concept.
1: Oh,
0: yeah.
1: Oh, really?
0: Yeah. So there are many home-based businesses in Singapore.
1: Okay.
0: It's the same as home baker di Batam, but you have a space for people to eat.
1: Okay.
0: At your studio, at your home.
1: Oh,
0: gitu.
1: Okay. Yeah. So it's unique, and I think with this kind of approach, I mean, it's quite good for the marketing itself because people getting more curious the day after day because di Batam kan yang kayak begini belum ada. Kepengennya tuh kayak kalau orang mau makan langsung mampir gitu kan.
0: Iya, yeah,
1: yeah. Tapi begitu gak dateng kan gregetan gitu ya. Pengen kayak mana sih rasanya?
0: Ada yang marah-marah.
1: Masa sih, Ce? Pernah ada yang kayak begitu?
0: Okay, karena mereka belum ngerti
1: konsepnya. Yeah. I see. Tapi bisa juga nggak sih kalau mau takeaways or
0: bisa,
1: something?
0: Bisa. Kalau takeaway delivery, maybe 1 to 2 hours before. Kita perlu tahu kamu mau pesan apa. Nanti tinggal ambil aja.
1: Oh, tapi pesannya di hari itu boleh?
0: Boleh.
1: Oh, itu kayak orang-orang yang kayak saya yang kepengennya tiba-tiba bisa gitu
0: bisa,
1: ya,
0: bisa.
1: Je, ya.
0: Tapi tergantung juga kadang adonannya apa.
1: Jadi tergantung rezeki masing-masing lah intinya ya, Je, ya. Oke. Okay. Tapi terus kan jualan pizza karena suka pizza. Terus kok kepikiran pengen bikinnya sourdough pizza. It's kind of new in Batam. Why?
0: Because the current trend now di Batam especially like people want a healthier lifestyle. Mm-hmm, mm-hmm. Then for the usual adonannya yang quick dough, like you make the dough now and then you bake it maybe 3 hours later. It's not so good for your gut.
1: Oh, yeah. Why?
0: Because it's harder for your gut to break down the
1: to process the food,
0: the carbs. Yeah.
1: Oh, okay.
0: Yeah,
1: okay,
0: the
1: okay.
0: gluten. But if you leave the dough for maybe 1 to 3 days, dia udah lebih broken down. Oh. Jadi dia lebih relax. Nanti kamu makan lebih, it's softer on your gut itself.
1: Okay. Yeah. Okay.
0: Jadi for the traditional kind of pizza kan, memang you have to leave it for maybe at least 1 to 2 days, baru dia paling enak di teksturnya.
1: Yeah.
0: But I add sourdough also to increase the flavor. Yeah, it doesn't really have much effect on the
1: vinyl.
0: Dough itself because kalau untuk traditional pizza dia juga similar.
1: Rasanya kayak hampir sama kayak begitu.
0: Teksturnya.
1: Oh, teksturnya.
0: Tapi kalau tambah sourdough dia lebih asam sedikit.
1: Okay. Tapi
0: terus raginya kita gak pakai banyak gitu. Just like a little bit.
1: So jadinya itu cuma
0: to help it be more stable.
1: I see. Jadi tidak rely ke si ragi lagi ya adonannya
0: cuman
1: ya.
0: Cuman sedikit biar dia stable aja.
1: Karena dia sudah didiamkan selama 1-3 hari tadi itu ya.
0: Jadi the sourdough kan dia active natural yeast gitu kan. Jadi it helps to build the structure naturally.
1: I see. Aku baru tahu ternyata ada fun fact seperti itu ya.
0: Banyak yang masih bisa learn untuk adonannya.
1: And then is it make the pizza even more delicious?
0: In my opinion, yes. Yeah. But for purists, they will tell you you don't need sourdough. Oh. Memang betul you don't need sourdough, but
1: to
0: it's just
1: pizza.
0: Something more.
1: Okay.
0: For us,
1: It's apa ya? Itu untuk diferensiat apa ya? Bilangnya ya. It's just your preference ya.
0: Yeah.
1: Okay. You like it that way.
0: Yeah.
1: Okay. It's okay. It's because it's yours.
0: Mm-hmm.
1: So it is what it is begitu ya. And then about the flavor itself, how long do you doing the R&D research and development thing before you launch the menu to public?
0: A few months and weeks. I just invite my cousin to keep coming to eat.
1: Who is this cousin?
0: Karena di Batam kok gak datang.
1: So your brainstorming buddies is your cousin all the time. All right. Okay, cousin,
0: can you come and eat?
1: If you're listening to this, good job.
0: Diku kasih tahu. So he's always the one who I look for when I have something new. Hey, can you come eat?
1: Oh, he also the one who testing all the food.
0: Yeah, karena dia foodie banget.
1: Okay.
0: Terus teman-temannya juga banyak yang buka usaha kan.
1: Oh, okay.
0: So dia sering ke taste food.
1: Oh, okay. You have the right person to do it. Jadi di situ trial and errornya si sepupu ini gitu ya.
0: Iya, with him, myself, gitu loh.
1: Tapi all the ideas, have you done it by yourself? Ooh.
0: Cause it's just me in the beginning. Bener, cuman aku aja yang kerjain semua. Until now still
1: you?
0: Yeah, still me, but I have more taste testers karena ada part timers. So aku sering buat kayak rasa baru untuk mereka bisa bantu aku tasting. Ini gimana ya? Keasinan enggak atau mau tambah apa enak gitu-gitu.
1: Okay.
0: So they will give me their review gitu.
1: I see. Jadi masih terus akan ada something new ya nanti ya dari Garam dan Madu. But for now, untuk menu yang sekarang sudah available, itu ada apa aja sih untuk pizza, Che?
0: Untuk pizza ada yang paling best seller itu smoked duck spinach.
1: smoked duck spinach. Yeah. Isinya apa aja deh?
0: Itu pakai smoked duck, terus atasnya ada balsamic glaze. Itu buat dari cuka.
1: Okay, okay.
0: And then Brazilian spinach, bayam Brazil.
1: Okay.
0: Ya, dia agak crispy gitu, crunchy. Terus sama parmigiano, reggiano, itu parmesan yang utuh, sama extra virgin olive oil.
1: Oh.
0: Jadi ini lebih unik di sini
1: karena tidak pernah ada topping bebek ya. Smoked duck terus bebek, juga with balsamic
0: mungkin ada tapi
1: but
0: mereka,
1: not with kind of approach
0: right? Not this kind, it's a bit of a twist on the traditional arugula with the parma ham. Tapi itu kan pahala kan. And it's hard to find that ham in Batam as well. So aku iseng-iseng cause I have to do a lot of research on what's available in Batam, like ingredients, and yeah, so I saw smoked duck is readily available, easy to find. So okay, I'll try to do something with that. And aku kepikirnya yang pama ham sama arugula. Arugula gak bisa cari di sini, susah.
1: Harus impor ya.
0: Harus impor ya? And it's something that's fresh, so it's
1: it's tricky.
0: So aku ketemu bayam Brazil, so I tried and it's quite similar to arugula.
1: Tapi cocok ya?
0: Iya, cocok.
1: Oh.
0: Dia kayak makan salad gitu.
1: Oh, okay.
0: Yeah, but with smoked ham.
1: Jadi rasanya lebih ke gurih asin ya?
0: And fresh.
1: Dari si bayam Brazilian-nya itu yang paling best seller ya. Terus kalau dari segi adonannya itu dia apakah yang tipis kering atau gimana sih, Ce?
0: Dia tipis terus aku buat lebih crispy. Kalau yang Neapolitan yang traditional kan dia lebih soggy. Dia lebih soft, lebih lembut. Kok punya kita lebih crispy.
1: Nah justru aku lebih suka yang kayak begitu.
0: Tapi
1: gitu.
0: Harus makan di situ.
1: Oh iya juga, karena kalau udah resting time jadi hilang ya.
0: Dia lebih ke crunchy gitu, gak seringan.
1: Emang kayaknya all crew Pro 2 harus dine in booking satu slot deh ya. Nextnya kami datang ya ke tempat Cece ya.
0: Kasih tahu dulu.
1: Siap, aman. Tadi kan apa smoked duck with
0: spinach.
1: Lalu apa lagi tuh?
0: Yang next banyak banget yang mau burrata.
1: Burrata
0: margarita sama pesto.
1: Burrata margarita sama pesto.
0: Sampai sold out terus. Karena dari supplier itu limited, mereka impor dari Itali.
1: Cece berarti ngambil langsung dari suppliernya gitu ya?
0: Di Batam,
1: nggak ada ya burrata?
0: Udah ada yang jual.
1: Oh udah ada.
0: Jadi supplier ini dia impor dari Itali. Gitu.
1: Ya. Oke.
0: Sebelumnya aku ambil dari Camellia. Camellia itu merek lokal Indonesia.
1: Tapi, buratanya?
0: Iya.
1: Tapi beda pasti karakternya.
0: Beda.
1: Hasilnya. Yang mau di reach resultnya pasti ada berbeda gitu ya.
0: Enak juga, cuman untuk logistics kan lebih gampang kalau aku bisa pesen dari Batam saja, bisa datang besok atau sekarang gitu.
1: Juga sih.
0: Kalau dari Jakarta
1: unpredictable
0: mereka,
1: ya.
0: Harus pakai parcel. Terus pas di delivery kadang udah pernah satu kali kejunya agak broken. Jadi gak creamy gitu.
1: Jadi
0: that's the risk.
1: Loss lah ya jadinya.
0: Loss itu.
1: Iya juga sih.
0: Mahal lagi.
1: Iya lagi. Itu pasti kayak agak
0: sejutaan
1: sedikit.
0: Itu.
1: Termenungnya beberapa jam gitu ya. Baik-baik. Jadi memang terus ya, Ce ya, harus menyesuaikan juga dengan bahan-bahan yang juga ada di dekat kita gitu ya.
0: So that's the hardest part kalau di Batam. Susah cari bahan enak.
1: Iya juga. Betul juga. Because we rely so much on our neighbors, right? We don't have any on our own kan. Tapi kalau untuk burrata sendiri apakah harus PO lama juga atau everyday?
0: Sama aja.
1: Everyday available tapi limited gitu ya.
0: Limited, iya.
1: Berapa porsi sih, Ce, kalau burrata sehari?
0: Tergantung sih kalau weekend.
1: Susah kalau laris tuh gini, guys.
0: Kadang banyak yang mau, kadang lebih slow gitu.
1: Oh, I see. Iya juga ya, tergantung kalau, traffic ya.
0: Iya, akhir bulan kayak right now it's lebih laris.
1: Okay. Oh, okay, fine.
0: Yeah, it's more. Okay. Yeah, lebih banyak message gitu.
1: Okay,
0: lebih banyak orderan.
1: Lebih banyak orderan karena udah pada gajian kan ya.
0: Iya, karena gajian.
1: Baik.
0: Kalau pas lagi ada orang yang review di threads, di TikTok juga
1: tiba-tiba
0: banyak itu. Kalau tiba-tiba ada banyak yang chatting aku kan, oh pasti ada yang posting lagi.
1: Betul. Karena selama as long as aku, kan akhirnya aku kepo juga kan Ce, dengan si garam dan madu ini kan. As long as aku lihat tuh reviewnya itu semuanya tuh pada suka gitu loh sama adonan pizzanya dan juga topping yang tidak pernah kita jumpai di beberapa pizza lain gitu. Apakah ini salah satu juga yang jadi strategi marketingnya Cece supaya ada opsi gitu ya warga Batam ya?
0: Like something new but familiar. Semua tahu rasa pizza, tapi have you tried ours? Gitu.
1: Nice.
0: So we use kayak premium ingredients where it's applicable. Kayak tomat and keju yang parmigiano itu.
1: Yang beneran di grated sendiri kan? Yeah. Berarti belinya langsung batang-batangan gede-gede gitu ya?
0: Dia aku pakai yang dari Bromo Highlands juga, merek Indonesia, lokal. Jadi dia pasti halal gitu.
1: Keren. Oh ya guys, jadi ini disclaimer, pizzanya halal ya Ce ya?
0: Iya, tapi kita pakai bahan halal. Cuman
1: pake bahan
0: belum
1: halal, guys.
0: Mau izin surat itu.
1: I see. Tapi semuanya sudah dikurasi, bahan-bahannya aman begitu ya. Oke, terus Ce. Tadi kita sampai di kualitas bahan-bahannya semuanya dikurasi.
0: Iya.
1: Lalu
0: apa ya? Kalau bisa kita buat homemade gitu. Kayak saus.
1: Semuanya. Guys.
0: Semuanya. Kecuali yang perlu bantuan ya, kayak seperti yang special ya, yang pesto, yang chili crab, itu kita perlu bantuan.
1: Baik.
0: Karena
1: tapi
0: banyak bahan.
1: This kind of resto, maksudnya kayak restoran lokal yang semuanya benar-benar menggunakan bahan-bahan yang dikerjakan sendiri di rumah ini loh, yang justru memang harus kita cobain gitu ya, karena kan so many UPF ya guys ya yang sudah kita konsumsi gitu ya, dan it's kinda nice experience, right? To experience a new thing, which is serve with so many steps, dan juga prep with apa tadi ya, segala yang maksudnya itu tuh menu ini tuh diciptakan itu nggak ujuk-ujuk ada gitu loh, kayak ada banyak sekali pertimbangan kenapa dia dipasangi dengan ini, terus juga bahan-bahannya juga pertimbangannya juga bisa dikonsumsi oleh seluruh kalangan gitu loh. I mean, she cook with love, guys. You've got to try her cooking. Selama satu tahun berjalan, apakah pernah dapat bad review, Ce? Mengenai
0: bad
1: produknya
0: review
1: sendiri?
0: Mungkin ada pernah satu bilang sausnya asin.
1: Oke.
0: Jadi kita review lagi, kurangin garamnya untuk adonan. Karena adonannya yang buat asin.
1: Adonannya udah asin, ketemu sausnya lagi yang ada cheese-nya ya.
0: Ya mungkin terus orangnya lebih
1: prefernya mungkin memang
0: lebih light ya.
1: Jadi
0: kita we try to cater to everyone, but kalau ada review yang benar-benar we should look into, then we will try to improve gitulah. Tapi
1: jadi
0: lebih reviewnya ke sistem.
1: Karena
0: pasti gak dapet slot.
1: Pasti reviewnya bukan ke makanan kan? Pasti kayak Ce, kapan sih buka tempat lebih gede gitu ya? Ce, kapan sih bisa walk in gitu kayak gitu ya? Karena enak gitu loh Ce, kayak semua orang tuh pengen ketika mereka mau makan langsung makan gitu kan. Tapi it's okay, it's a journey. She she will go there gitu ya, in the long run ya teman berdua ya. Tapi untuk sekarang masih banyak opsi-opsi kalau semua mama nggak bisa dapat slot di dine in-nya, masih bisa take away ya, yeah, in advance ya,
0: delivery, bisa jemput di sini nanti makan di mobil. Masih fresh.
1: Iya lagi. Iya juga.
0: Karena
1: ya,
0: kita panggangnya sesuai jam jemput gitu.
1: Oke, okay. Panggangnya pakai apa, Ci?
0: Pizza oven.
1: Oh, yang
0: panas banget.
1: Yang klasik pizza oven.
0: Bukan yang portable gitu, bisa bawa ke mana-mana.
1: Oh, oke. Karena dia kelihatan banget gitu loh dari matangnya tuh kayak benar-benar matang sempurna gitu ya,
0: Ci. Pakai api tuh.
1: Oke. Berapa sih, Ci? Harganya range-nya untuk
0: oven.
1: Bukan pizza ya.
0: Ada yang nanya
1: kan itu. Ada yang nanya harga ovennya.
0: Tolong mereka ya, mau buka juga.
1: Buka. Oh, tidak semua orang bisa cooking something good dengan tangan yang berbeda ya. It's all on this, teman berdua. Berapa harga pizzanya, Ci?
0: Jadi ada yang ukuran kecil, yang kecil 65. 65 ribu, yang
1: kecil
0: besar
1: itu berapa slice ya?
0: 4.
1: Oh, kayak single gitu ya. Single. 65 ya, masih affordable, cuy.
0: Yang lebih worth it yang regular karena lebih banyak bahan.
1: Oke.
0: Karena lebih besar kan,
1: toppingnya juga ya.
0: Ya, toppingnya lebih kayak times 3.
1: Oke. Lebih puas bahan, lah ya makannya.
0: Terus kerasnya adonan lingkarannya itu
1: lebih sempurna.
0: Dia lebih empuk.
1: Oh, ya,
0: kalau
1: okay,
0: yang
1: okay,
0: petit itu lebih ke tipis.
1: Oh, ya, itu okay. Lebih
0: biasa
1: crunch.
0: Untuk, ya, itu biasa untuk orang yang mungkin gak bisa makan banyak, terus mau coba banyak rasa, mereka pesen yang petit gitu.
1: Oh, I see. Tapi kalau so mama udah tahu nih kesukaannya yang mana, mending reguler ya. Berapa potong, Ce? 6.
0: Regular 8.
1: Oh, 8.
0: Ya, 25 cm.
1: Berapa ada harganya kalau reguler? Start from
0: 165 ke 185 gitu.
1: Yang paling mahal yang burrata ya?
0: Iya. Burrata. Buratanya yang mahal.
1: Yang mahal buratanya ya, iya memang.
0: Nanti mau
1: bahannya berani
0: naik harga lagi dari supplier.
1: Ya gimana lah lagi namanya in this economy ya, yeah. Jay ya. Ya mohon kerja samanya ya, guys. Berarti harganya 165 sampai 185.
0: Iya.
1: Yang reguler.
0: Iya.
1: Ada big juga ya?
0: Dua ini aja,
1: dua size
0: ukuran
1: ini
0: aja. Jadi petit sama regular.
1: Oke. Ini kalau aku lihat di Instagramnya kan ada burrata margarita, ada mentaiko Sally.
0: Iya.
1: Itu apa?
0: Pakai salmon.
1: Oh, real salmon?
0: Smoked salmon.
1: Smoked salmon. Yeah. Sama apa tuh, Ci?
0: Ada mentaiko mayo.
1: Oke.
0: Sama ikura, tobiko gitu.
1: Oh, ini yang kuning-kuning ini ikura. Oren-oren ini ikura ya?
0: Iya, ikura sama tobiko. Sama tobiko. Yang kecil-kecil, lebih kecil tuh tobiko.
1: Oh, I see.
0: Dan di on the side kita juga ada kasih wasabi mayo.
1: Jadi ini untuk Japanese fusion ya?
0: Iya, kalau orang yang suka sushi pasti suka ini.
1: Oke. Kayaknya aku boleh juga. Ini semuanya aku mau beli sih. Oh, ini yang smoked duck and spinach. Oh, spinachnya itu fresh ya?
0: Iya.
1: Oh, makanya Cici tadi bilang fresh gitu ya.
0: Dia kayak salad gitu.
1: Oh, I see.
0: Pakai banyak gitu.
1: Oke. Baru pesto burrata. Bedanya sama margarita burrata?
0: Base-nya.
1: Oh.
0: Kalau margarita kita pakai marinara.
1: Oke.
0: Terus banyak tomat itu. Kalau yang pesto itu pestonya dia saus buat dari kemangi. Kemangi, kacang, keju, sama bawang putih.
1: Cocok, Meh.
0: Enak
1: ya. Oke.
0: Dia kelihatannya kayak ijo-ijo ya.
1: Iya kan. Tapi pesto kan memang ijo ya.
0: Tapi enak sama burrata juga.
1: Kemangi fit in well dengan burrata dan itu. Penasaran juga.
0: Pesto ini kayak juga salah satu saus yang main di Itali gitu. So it matches very well with cheese, with bread.
1: Iya. Oke, ini worth to try.
0: Kita
1: ya,
0: ada pasta juga sih.
1: Ada pasta handmade, juga kan?
0: Handmade punya ravioli.
1: Oke.
0: Ya, dia kayak dumpling gitu.
1: Sebentar, oh yang ini, yang dalamnya ada isinya. Okay. Kita setelah tadi perpisah-pizzaan berarti 165 sampai 185.
0: Yeah.
1: Ada pasta juga.
0: Yeah.
1: Pastanya ada apa aja, Je?
0: Pastanya ada yang dingin, ini truffle cappellini.
1: Pasta dingin?
0: Iya. Yeah.
1: Aku baru dengar.
0: Jadi maksudnya? Kita buatnya kayak appetizer gitu.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
0: buat seger gitu.
1: Starternya makan ini dulu. Si pasta ini.
0: Ini sama starter lain.
1: It's okay. Okay, pasta dingin ini apa tuh, Ce? Maksudnya seperti apa sih dia?
0: Kita pakai pasta yang tipis itu, angel hair, cappellini.
1: Oh, okay.
0: Ya, terus dicampur sama truffle, truffle paste, truffle oil. Dan di atas kita ada tabur itu, udang. Kayak ebi, crispy ebi sama rumput laut.
1: Oh, jadi ada texture juga.
0: Dia main di texture. Kalau dikocok-kocok kan, dia banyak kayak chewy dari mie-nya. Then di Tobiko ada kayak popping-nya,
1: iya, popping-nya.
0: Terus kriuk dari rumput laut sama ebi-nya gitu.
1: Oke, berapa tuh kalau untuk yang...
0: Kok itu 98.
1: 98, yeah. But it can be served for two person, right?
0: Ya, yeah.
1: Kayak untuk kalau dua orang makan itu dulu untuk starter sebelum ke pizza gitu ya.
0: Yeah, yeah.
1: Terus ada pasta apa lagi, Ce?
0: Habis itu ravioli, ravioli beef bacon ricotta.
1: Ravioli
0: untuk fillingnya.
1: Beef bacon ricotta. Jadi di dalamnya ada bacon.
0: Iya.
1: Dan
0: sama ricotta cheese.
1: Oh.
0: Mascarpone cheese gitu.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Ya, banyak keju itu.
1: Terus dia deserve-nya pakai saus apa lagi, Ce?
0: Sausnya kita masak brown butter sama garlic.
1: Oh, ih, enaknya lah itu.
0: Dia ada, jadi dia sama dikit asam-asam dari lemon gitu.
1: Oh, jadi balance
0: biar wangi.
1: Ya. Ya, jadi kayak kan biasanya kalau terlalu creamy kan enak di dua suapan kedua ketiga gitu ya. Jadi yang bikin balancingnya rasa seger dari si lemonnya tadi ya.
0: Yeah.
1: Berapa itu, Ce?
0: Itu 108.
1: 108 satu porsi ya. Yeah. Sudah net atau
0: kita net?
1: Net ya, yeah, itu
0: masih
1: ya.
0: Masih net.
1: Keren karena restorannya di rumah sendiri. Terus ada pasta apa lagi, Ce?
0: Terus untuk Oktober kita ada yang baru, ravioli juga.
1: Oh, tapi isinya beda.
0: Isinya sama sausnya beda.
1: Apa
0: ya, isinya mushroom.
1: Oh.
0: Kita pakai roasted mushroom gitu.
1: Udah ngiler.
0: Dan masak sampai dia roasted kan wangi, baru kita dicampur sama keju masuk ke
1: dalam raviolinya.
0: Ya, kalau sausnya truffle cream. Jadi ini salah satu yang creamy.
1: Ini yang creamy zeris-nya. Okay.
0: Jadi ada yang oil, ada creamy, ada cold.
1: Oh, nice.
0: Ya satu-satu.
1: Nice. Keren. Terus ini ada madus baked corn cheese.
0: Itu udah lama. Kita suka ganti menu.
1: Oh,
0: itu dari awal.
1: Ada rotasi menu ya tiap bulan ya.
0: Iya. Kalau full menu bisa lewat WA.
1: Oke, baik. Tapi kalau kamu mau coba lihat cek ya, seperti apa aja sih, apa aja menu-menunya, kamu bisa cek Instagramnya Garam Madu ya, di @garamdanmadu. Oke, kita istirahat dulu ya, ngobrol-ngobrol, Ce. It's been 45 minutes loh.
0: Gak
1: berasa kan? Kita istirahat dulu ya.
0: Okay.
1: Kita bakalan balik lagi di segmen kedua. Jangan kemana-mana, buat kamu yang mau nanya-nanya, kami tunggu di @pro2batam.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif, teman Pro 2 barengan aku Denok Mutiarawati dan juga masih ada Kak Jojo. Hai. Kak Jojo, we've been digging about your personal journey. And then about garam dan madu itself, and then kita juga sudah mengupas mengenai menu-menunya ya. Terus kenapa kok pakai sourdough dan segala macam dan segala macam. But buat kamu yang kayak masih penasaran gimana caranya untuk bisa reservasi di garam dan madu, the best way to do a reservation, how to do it?
1: Lewat WhatsApp.
0: Lewat WhatsApp.
1: Ya. So, linknya ada di Instagram, ada di threads gitu.
0: Jadi kamu bisa cek di Instagramnya Garam dan Madu.
1: Iya.
0: Di situ ada nomor WhatsApp officialnya. Bisa langsung reservasi di situ ya. Kalau untuk dine in disarankan reservasi H-1.
1: H-1 atau kalau mau untuk peak hour, peak days, boleh dari awal mungkin one
0: pagi,
1: week
0: pagi.
1: Before.
0: Oh gitu. Wow, oh mungkin holidays ya.
1: Yeah. Holidays, weekend banyak yang pesen dari seminggu sebelum.
0: Oh oke oke oke. Tapi kalau weekdays masih bisa ya?
1: Weekdays lebih open,
0: lebih longgar.
1: Ya, okay. Lebih longgar. Tapi kalau dinner juga banyak yang booking duluan.
0: Weekdays
1: ya,
0: juga
1: okay. Untuk dinner.
0: So ya yeah, in advance H-1 lah ya teman Pro 2 ya. Atau kalau memang untuk birthday occasion udah tahu untuk merayakan di hari spesial, jauh-jauh hari aja. Tapi kalau untuk takeaways,
1: takeaways bisa
0: hari H bisa
1: 2 jam sebelum gitu.
0: 2 jam sebelum waktu yang diinginkan gitu ya. Misal kayak kalau kamu pengennya makannya nanti pulang kerja jam 5. Berarti dari jam 3 ya udah bisa dipesan ya.
1: Iya, atau sebelumnya juga lebih awal lebih bagus.
0: Lebih bagus ya. Oke, dan nanti untuk pengantarannya, untuk makanannya bisa delivery?
1: Iya.
0: Atau bisa pick up?
1: Dua-dua bisa.
0: Bisa ya? Oke, bisa gosen, bisa jemput sendiri sekalian pulang, bebas.
1: Iya.
0: Alamatnya di mana sih, Jay?
1: Kita di Sungai Panas.
0: Di
1: mana? Di ruko salah satu yang seberang patung kuda putih.
0: Jadi kalau dari simpang kuda, kamu arah mau ke terowongan?
1: Iya.
0: Sebelum terowongan underpass itu?
1: Iya.
0: Berarti pas lurusannya patung kudanya gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Atau di Google Map juga bisa?
1: Ada. Garam and Madu Sungai Panas.
0: Garam and Madu Sungai Panas. Oke. Ini kalau kita tanya ya udah tinggal beberapa menit lagi. Kalau biasanya kan chef itu punya recommendation-nya chef sendiri gitu ya. Menu chef recommendation gitu. Kalau dari Kak Jojo, chef recommendation untuk all menu di Garam Madu untuk best experience, apa yang harus kita coba?
1: Kalau best experience harusnya coba seasonal special.
0: Seasonal special?
1: Ya.
0: Yeah. What is that?
1: Jadi setiap bulan kita usahakan ada menu baru, tapi untuk bulan itu saja.
0: Oh, tapi
1: interesting. Jadi yang bulan ini kita ada mentaiko Sally.
0: Oh, yeah. Yang pakai salmon tadi.
1: Yeah.
0: Oh, it's only for September.
1: Only for September, tapi ini mau perpanjang untuk Oktober juga.
0: Oh,
1: biar lebih banyak orang tahu. Nah. Karena kemarin lebih masih aku gak gitu marketing.
0: But is it do you have a good review on this?
1: Iya, yeah, jadi menu? Yang orang yang udah coba dia bilang
0: enak.
1: Banget.
0: Oh.
1: Ada satu yang bilang nih next level kayak lagu Aespa. Lucu kali.
0: Now I want to try this one too. Okay. Jadi mentaiko Sally for pizza.
1: Yeah.
0: For pasta.
1: For pasta you should try the ravioli sih.
0: Ravioli.
1: Yeah, because it's something different yang susah cari di tempat lain di Batam ya.
0: Correct, exactly. So,
1: dia kayak dumpling gitu, dumpling Itali.
0: Tapi dumpling pasta guys. Iya, jadi
1: kita handmade sendiri dari adonannya, cetaknya, rollnya.
0: Oh really? Sampai sak-sak rollnya juga. Dan semuanya bisa pake dipastikan pakai tangan gitu loh guys, handmade. Wow, keren. Dan itu masih available untuk Oktober nanti?
1: Iya, ada.
0: Oke. Drinknya? Oh iya, ini nih yang unik kan?
1: Ya, drinksnya jadi sekarang kita belum ada, adanya untuk Oktober. Sebelumnya kita gak ada, jadi kita cuma kasih free water.
0: Free water, tapi katanya boleh bawa minuman sendiri kan?
1: Ya, bisa.
0: Boleh bawa
1: jadi
0: minuman
1: sendiri. Jadi udah beli es juga kita, jadi udah boleh.
0: Aku sih kalau restoran yang berproses dengan jujur kayak gini, makanannya enak gitu ya, tapi kayak it's okay, kita bisa compromise ya Bapak Ibu ya.
1: Kita fokus ke pizza, jadi pelan yang lain kita pelan-pelan improve
0: okay.
1: Ya.
0: It's okay. Tapi nanti Oktober sudah ada menu minuman?
1: Iya, tapi cuman cold brew tea sama Coca-Cola. Cold brew tea itu teh yang kita diemin di kulkas semalam gitu.
0: Oh,
1: one night gitu.
0: Oh, okay.
1: Jadi dia ada wanginya tapi gak terlalu pahit.
0: Oke. Baik, cold brew tea.
1: Iya, cold brew tea. Seasonal gitu. Jadi tiap kali maybe every week or every month kita ada rasa baru.
0: Jadi itu yang harus dicoba gitu ya. Kalau rasa favoritnya dari Kak Jojo apa sih?
1: Favorit aku hot pizza? Honey Bianca.
0: Why?
1: Sebenarnya aku gak gitu suka keju yang bau. Yang kayak blue yang cheese aku gak bisa.
0: Sama
1: tapi,
0: sih.
1: Tapi ini aku suka karena kita pakai brie sama halloumi. Jadi halloumi dia ada texture seperti cuy-cuy gitu.
0: Halloumi itu keju apa ya?
1: Dia kayak mozzarella tapi dia gak
0: Gak molor,
1: gak gampang leleh.
0: Tapi
1: dia ada tekstur chewy-nya.
0: Okay.
1: Terus wanginya gurih, nutty gitu.
0: Oke.
1: Ya, terus sama brie-nya tambah creamy. Terus untuk base-nya kita pakai cream bechamel. Bechamel yang kita masak sendiri.
0: Tuh, semuanya
1: terus,
0: dibikin sendiri guys.
1: Ada bawang juga, bawang putih kita masak di olive oil. Jadi dia tambah wanginya. Jadi ini bawang sama keju. Sama oil.
0: Jadi
1: ini favorit aku cheese. Sama cocol hot honey. Hot honey itu kayak madu yang campur dikit cabai.
0: Is it? I mean like apakah cocok itu?
1: Cocok,
0: keju
1: cocok.
0: Sama madu,
1: iya.
0: Cocok.
1: Jadi
0: ya?
1: Sweet and salty. Orang Indo paling suka.
0: Iya, emang iya sih ya, kayak
1: aku
0: gitu,
1: juga
0: ya.
1: Suka. Jadi sweet, salty, kriuk.
0: Oke, baik. Itu tadi menu-menu yang worth to try on garam dan madu. Short message for the young. What do you want to tell to the others who maybe they want to give it a go for doing what their hearts want to do, but they still worrying about the next step, and they're still worrying to give a start. What your message to the youngster?
1: I would say, while you're still young, try everything you can, and you find something that you really really love, then you know you can stick to it. But passion doesn't bring you money. So you have to find something,
0: find a
1: way to make it sustainable. Especially in this economy, susah banget ya.
0: Betul.
1: Jadi it's also why I'm only doing home kitchen for now, home dining, karena biar kita gak banyak wastage. Yeah, so we can find creative ways to support your lifestyle, support your business, support your career, and I hope you can success more.
0: Betul
1: just
0: sekali.
1: Just fight on
0: and
1: yeah, jangan kecewa kalau ada yang downtime, ada yang review buruk gitu. Just keep going.
0: Keren banget sih. Boleh dong kita berikan tepuk tangan sekali lagi.
1: You.
0: So you can pursue your passion, but you have to doing it in the right way, and you have to make a compromise through the plan.
1: Yeah.
0: If you want to work it out, right? Then konsep yang diterapkan oleh Garam Madu ini adalah konsep yang sangat unik dan juga sangat baru, yang tentunya mungkin dan possible ya, karena bisa jalan. Dan kita berdoa semoga nanti Garam dan Madu semakin banyak penggemarnya.
1: Thank you.
0: Semakin banyak yang suka. And also you can make your dream come true. But for now, just enjoy the wave. and then enjoy the sailing. And then kita akan mencoba lagi nanti ya teman Pro 2 di lain kesempatan buat kasih review ala Pro 2. Kita nanti jalan-jalan satu kru ke Garam dan Madu ya. Oke, bye-bye teman Pro 2. It's a wrap. Thank you so much for tuning in with us for the rest of Muda Kreatif. Kak Jojo, thank you so much for being here and share all of your personal experience.
1: Sama-sama.
0: Dan semoga teman Pro 2 juga bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang udah kita bahas selama satu jam ini ya Kak ya. Akhir kata, it's time for us to signing out. Denok Mutiarawati,
1: Jojo,
0: we're signing out. Bye-bye.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu tadi ada Rihanna with Rude Boy. Masih di Santai Siang barengan aku Denok Mutiarawati ya guys. Kita mau info traffic dulu. Barusan aja dapat kiriman dari teman Pro 2 ya, dari Lapor Min. Terima kasih Kak Rika. Ada kemacetan ya di tanjakan Vista nih teman Pro 2. Kemacetan disebabkan karena ada kecelakaan tunggal kayaknya, karena truk bermuatan terbalik ya. Jadi dari tanjakan Vista itu yang row paling kiri itu lumayan agak terganggu ya. Jadi pastinya karena sekarang mungkin akan dilakukan evakuasi ya, jadi lalu lintas agak ngadat pasti ya teman Pro 2. Penyebabnya adalah kecelakaan tunggal truk bermuatan terbalik. Nih muatannya gak kelihatan sih, cuman memang kondisinya akan berpotensi menyebabkan kemacetan. Jadi buat kamu yang mau melintas ke arah Vista atau ke arah Tiban lewat tanjakan Vista ya teman Pro 2, antisipasi ya akan ada penurunan laju kendaraan dikarenakan kemacetan yang disebabkan oleh kecelakaan tunggal truk bermuatan yang terbalik gitu ya teman Pro 2 ya. Nah ini kan jam 1:30 ya. BTW thank you Kak Rika untuk informasinya. Thank you for the heads up ya. Nanti aku bakalan balik lagi nemenin kamu dengan info seputar olahraga. Wah ini kan sudah mau masuk ke jam 2, tapi kita masih punya waktu untuk ngobrol-ngobrol seputar olahraga. Jadi jangan kemana-mana, keep tune in at Pro 2 Batam. Aku bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik check out, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

istilah cuci foto, kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan, karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus, mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

pernah beli makanan atau kerajinan online terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju. Seratus lima koma lima FM.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi duduk terus tiba-tiba kepikiran, kenapa benda ini namanya kursi ya? Kenapa bukan dudukan atau tempat rebahan? Kan kerjanya cuma satu, buat duduk. Ternyata kata kursi berasal dari bahasa Arab, kursi, yang artinya tempat duduk atau singgasana. Kata ini kemudian masuk ke bahasa Melayu dan akhirnya jadi kata kursi yang kita pakai sehari-hari. Uniknya, dari dulu sampai sekarang fungsi dasarnya nggak jauh-jauh. Ada yang buat duduk kerja, duduk makan, duduk nunggu temen yang bilang OTW padahal baru mandi. Jadi kalau hari ini kamu capek, nggak apa-apa. Kadang kita cuma butuh duduk sebentar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu. Kesan.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Metro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, segera kita masuki waktu sholat asyar untuk wilayah Batam dan sekitarnya, serta daerah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

Saat menerima pesan atau email yang tidak diinginkan, kita sering menyebutnya sebagai spam. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal kata tersebut? Ternyata, istilah spam awalnya bukan berasal dari dunia internet. Kata ini merupakan nama sebuah produk daging kaleng yang diperkenalkan oleh Hormel Foods pada tahun 1937. Lalu, bagaimana bisa menjadi istilah di dunia digital? Pada tahun 1970-an, grup komedi Inggris Monty Python menampilkan sketsa terkenal yang berulang kali menyebut kata spam, hingga menutupi percakapan lainnya karena sifatnya yang terus-menerus dan mengganggu. Pengguna internet kemudian mulai menggunakan istilah tersebut untuk menyebut pesan yang dikirim secara berlebihan dan tidak diinginkan. Seiring perkembangan teknologi, kata spam kini identik dengan email, pesan, atau komentar yang mengganggu dan seringkali dikirim dalam jumlah besar. Dari sebuah merek makanan kaleng, kata spam berubah menjadi salah satu istilah yang paling sering digunakan di dunia digital.

Teman terbaik kamu, hai selamat sore teman Pro 2. Gimana kabar kamu di sore hari ini ya teman Pro 2 ya? Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di sore ceria edisi 30 September 2026. Sudah akhir bulan ya teman Pro 2 ya, besok kita sudah masuk bulan baru, bulan Oktober. Gak berasa banget, udah jelang akhir tahun banget nih ya tahun Pro 2 ya. Mudah-mudahan tetap semangat, semoga resolusi-resolusi 2026-nya sudah semakin tercapai ya, karena udah mau akhir tahun juga gitu ya. Dan juga pasti akan mempersiapkan resolusi baru buat 2027. Dan nanti di sore ceria tahun Pro 2, Manda bakalan update informasi buat kamu ya, update berita lokal dan juga entertainment buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: No matter what. No matter what.

0: Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh oolong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Ceria nomor 22 dan mana masih menemani kamu ya. Dan buat kamu yang suka ngikutin penyanyi baru nih ya, yang tiba-tiba namanya tuh mulai muncul di mana-mana. Ini ada satu nama ya nomor 22 yang lagi cukup menarik perhatian nih ya. Ada Sienna Spiro, di mana penyanyi asal Inggris ini tuh baru aja membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Award 2026. Dan Spiro ini berhasil mengalahkan beberapa nama pendatang baru lainnya ya nomor 22 ya. Ada Bella Kay, Curtis, Magnus Ferrell, Malcolm Todd, Miles Smith, dan juga Stella Lefty. Dan yang bikin momennya makin menarik gitu ya, ini juga jadi penampilan perdana Spiro di panggung MTV VMAs ya. Sebelumnya tuh di malam yang sama, Spiro tuh membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya tuh di ajang itu. Jadi kebayang lah ya, dia debut tampil di panggung, terus malamnya tuh pulang bawa piala gitu ya. Bener-bener Great Expectation gitu ya tempat dua ya. Sebenarnya kayak jadi dia nggak, sebenarnya dia nggak nyangka gitu, tapi ternyata bisa bawa pulang piala di malam itu. Dan saat menerima penghargaan, Spiro juga mengaku gitu ya kalau dia tuh nggak nyangka bisa menang. Terus juga dia mengucapkan terima kasih pastinya kepada para penggemar yang sudah memberikan dukungan, dan kemudian berterima kasih juga kepada timnya di Capitol Records. Itu adalah kru yang kerja sama gitu ya sama dia gitu. Dan yang menarik juga nih dari perjalanannya Spiro gitu ya tahun 22 ya, dia itu sebenarnya sudah beberapa tahun membuat musik dan membagikannya lewat TikTok gitu. Tapi namanya ini itu tuh mulai semakin dikenal tuh setelah lagu Die on the Hill yang dirilis tahun lalu gitu ya. Dan pastinya ini tuh berhasil menarik perhatian pendengar baru. Nah, karena juga Spiro ini punya karakter musik yang cukup khas gitu ya. Dia membawa warna Jesse dengan pengaruh dari nama-nama legendaris gitu teman-teman dua. Jadi kalau biasanya nih penyanyi baru datang dengan sound yang ramai gitu ya, dengan yang lagi hype gitu. Nah kalau Spiro tuh justru punya pendekatan yang terasa lebih klasik gitu ya, tapi tetap dibawa ke musik yang kekinian gitu teman-teman dua. Dan buat kamu yang belum kenal gitu ya sama Sienna Spiro atau belum pernah dengar lagunya gitu ya, untuk menemani sorenya kamu ini Manda puterin deh lagunya Sienna Spiro, Great Expectation.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang nggak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

teman-teman terbaik kamu, Manda masih menemani kamu di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya update dari berita lokal nih ya. Kalau ngomongin soal kabut asap nih ya teman Pro 2 ya, memang hari ini masih berasa gitu ya. Dan juga alhamdulillah tadi sudah mulai hujan gitu ya, jadi mudah-mudahan kabut asapnya sedikit berkurang. Tapi ini kalau ngomongin soal aktivitas wisatawan gitu ya di tengah kabut asap, ini sejauh ini ternyata kondisinya masih belum bikin wisatawan itu batal datang ke Batam gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang kabut asap masih terlihat di beberapa wilayah Batam dalam sepekan ini. Bahkan Senin lalu kualitas udara sempat masuk kategori tidak sehat gitu ya, dengan konsentrasi PM2,5 itu mencapai 67,8 mikrogram per meter kubik. Tapi di tengah kondisi ini gitu ya, aktivitas wisatawan ternyata masih berjalan ya teman Pro 2 ya. Masih ada yang belanja, kulineran, jalan-jalan, jadi masih berlangsung seperti biasa gitu. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam, Bapak Ardi Winata ini mengatakan bahwa sampai Selasa 29 September itu belum ada laporan wisatawan yang membatalkan atau menunda perjalanannya itu gara-gara kabut asap. Dan juga dalam 2-3 hari terakhir kan Batam juga mulai diguyur hujan gitu ya. Hujan ini cukup membantu mengurangi konsentrasi asap meskipun di beberapa kawasan kabut masih kelihatan gitu ya teman-teman berdua ya. Jadi kalau misalnya kamu melihat masih ada turis yang berkunjung gitu ke Batam ya, karena memang aktivitas wisatanya juga masih berlangsung gitu teman-teman berdua. Bapak Ardi Winata ini juga tetap menganjurkan wisatawan yang perlu masuk untuk menggunakan masker. Jadi baik wisatawan ataupun juga warga Batam ini perlu pakai masker gitu ya teman-teman berdua ya, di tengah kondisi kabut asap di Batam saat ini. Nah kalau melihat angkanya, ini kunjungan wisatawan mancanegara ke Batam itu sepanjang Januari sampai Juli 2026 justru menunjukkan tren yang cukup tinggi. Ada 900 ribu lebih kunjungan wisata mancanegara yang tercatat dalam 7 bulan pertama tahun ini gitu ya. Kalau dibandingin beberapa tahun terakhir juga terlihat gitu kenaikannya. Di tahun 2023 itu mencatat 1,19 juta kunjungan wisata mancanegara, naik menjadi 1,32 juta pada 2024. Terus juga naik lagi di tahun 2025 itu menjadi 1,61 juta kunjungan gitu. Untuk sementara juga nih ya teman Pro 2, kabut asap memang masih perlu diwaspadai, terutama buat kamu yang sensitif gitu terhadap kualitas udara gitu teman Pro 2. Dan informasi ini aku baca langsung dari batampost.co.id.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Available on Google Play Store and App Store. RRI Digital. Download now.

pilihan terbaik kamu. Masih di Sore Ceria ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini mana mau update lalu lintas lah ya sedikit buat kamu ya teman Pro 2 ya. Ini 2 jam-jam pulang kerja nih. Ini mana buka di Simpang BI, ini terpantau ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Agak lumayan ngantri sedikit lah di lampu merahnya karena memang jam-jam pulang kerja gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi di lampu merah ini enggak lama sih. Jadi kamu tidak akan stuck lama-lama gitu di situ ya. Dan juga berikutnya ini ada di Bundaran Madani. Bundaran Madani juga terpantau ramai lancar nih teman Pro 2 ya. Dari kedua arah, yang ke arah Gelail ramai lancar, yang ke arah Ocarina juga terpantau ramai lancar aja. Juga cuacanya ini masih terpantau ini ya, lumayan mendung gitu ya teman Pro 2 ya. Nextnya ini yang kebuka ada di Sotling. Area Sotling menuju Tiban ini ramai, ramai lancar juga karena jam-jam pulang kerja ya teman Pro 2 ya. Juga di dari Tiban ke arah Batam Center-nya juga lancar-lancar aja ya. Kalau dari Simpang Kasablanka ini CCTV-nya nggak kelihatan ya teman Pro 2 ya. Jadi aku cuman bisa intip di area Sotling aja yang kalau dari Tiban. Next-nya ini ada juga di depan pos Damkar Muka Kuning, ini juga terpantau ramai lancar ya teman Pro 2 ya. Tidak ada kemacetan atau bagaimana gitu ya, karena memang jam-jam segini ya ramai karena orang bubaran kantor gitu ya teman Pro 2 ya. Cuacanya juga sama, di area Muka Kuning ini terpantau mendung sama gitu ya. Next-nya kalau di area SP Batu Aji, kalau dari CCTV ini sih terpantau ramai lancar aja ya teman Pro 2 ya. Cuman kalau di area SP Batu Aji ini memang titik CCTV-nya di tempat yang nggak terlalu kelihatan macetnya. Tapi mudah-mudahan kamu yang lagi di jalan semua aman-aman aja ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa cepat sampai rumah, cepat istirahat gitu ya. Apalagi karena memang di Batam lagi lumayan gitu ya kabut asapnya. Jadi kayak better pulang kerja, mending istirahat di rumah gitu ya, mengisi energi kembali untuk besok kembali kerja. Nanti abis ini Manda bakal balik lagi teman Pro 2. Ini ada lagu Shawn Mendes dari Nobody Knows.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

baik kamu masih di sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Anyway, kalau misalnya kamu lihat monster gitu ya di film horor gitu ya teman Pro 2 ya, mungkin kamu kepikirannya itu adalah CGI atau efek komputer gitu ya, atau memang aktor yang pakai kostum. Nah, tapi ternyata ya teman Pro 2 ya, ada monster di film Resident Evil itu yang gerakannya justru dimulai dari manusia yang beneran digabung gitu ya. Jadi kayak mereka tuh diikat satu gitu ya untuk membuat gerakan seperti monster gitu ya dari beberapa orang gitu ya. Ini adalah merch monster, makhluk yang jadi salah satu pengganggu utama sepanjang film Resident Evil gitu ya. Bentuknya juga gak biasa ya teman-teman berdua ya, karena monster ini tuh digambarkan sebagai gumpalan tubuh manusia yang menyatu gitu, kemudian bergerak dengan cara berguling dan juga berjungkir balik. Nah, movement koordinator film ini tuh baru-baru ini tuh membagikan video latihannya di balik pembuatan gerakan itu, dan videonya cukup bikin mikir gitu ya teman-teman berdua ya. Ini tuh sebenarnya lagi latihan monster atau lagi bikin permainan manusia gitu ya, karena seru banget ngelihat proses pembuatannya gitu. Jadi si movement koordinator film itu bersama tim stunt film K itu dan kelompok teater fisik Kirk Laputika itu mengikat sejumlah performer itu menjadi satu. Nah, terus setelah itu mereka diminta bergerak barengan tuh, berguling, terus juga jungkir balik itu, tapi dalam satu kesatuan. Mirip-mirip kalau misalnya kayak permainan apa ya, kaki tiga gitu ya, kalau Agustusan. Nah, itu kan kita bergerak jadi satu kesatuan gitu ya. Nah, kalau kaki tiga itu cuman berdua. Nah, ini tuh mereka kayak ada sekitar 4-5 orang dijadiin satu gitu ya teman-teman berdua ya. Gerakan para performer ini kemudian juga dijadikan acuan gitu untuk menciptakan pergerakan merch monster di film. Jadi walaupun monster yang akhirnya kita lihat itu di layar menggunakan CGI, tapi gerakannya tuh memang referensi utama itu dari gerakan manusia beneran gitu ya. Dan menurut aku ini salah satu apa ya, hal menarik gitu ya teman-teman berdua ya, dari proses pembuatan film. Kadang yang terlihat seperti efek komputer itu enggak apa ya, enggak semuanya tuh proses awalnya tuh justru dari manusia dulu gitu, baru mungkin di upgrade gitu ya dengan komputer gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya kamu datang kerja gitu ya sebagai performer, terus tugas kamu hari itu adalah membuat sebuah gerakan untuk monster gitu ya. Seru juga gitu ya teman-teman berdua ya. Dan buat kamu yang belum nonton Resident Evil, mungkin nanti bisa lihat di filmnya itu si gerakan itu tuh seperti apa jadinya ya.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Love Me Again by V mengantarkan kita di jam 5 lewat 57 ya teman Pro 2 ya. Dan Manda mau informasiin buat kamu untuk azan maghrib di Kota Batam hari ini di jam 17.59 ya teman Pro 2 ya. Tinggal beberapa menit lagi dan nanti Manda masih akan balik menemani kamu di sore ceria sampai jam 7 malam. So stay tune on Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: 99.5 FM. Lagu hits Indonesia cuma di sini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membendamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 FM Pro 2 RW, teman-teman terbaik kamu. Mana masih mana-mani kamu di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini ada kabar membanggakan lagi nih dari Asian Games 2026. Kali ini itu datang dari lapangan bulu tangkis ya teman Pro 2 ya. Tepatnya sektor ganda putra. Ada Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin yang sukses mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Yeay, Leo Daniel ini memastikan emas setelah melewati pertandingan final yang gak gampang pastinya ya teman Pro 2 ya. Mereka harus berhadapan dengan wakil Cina, itu ada Liang Weikeng dan juga Wang Chang. Sempat kehilangan game pertama dengan skor 19-21, Leo Daniel ini gak langsung kehilangan momentum ya. Jadi mereka bangkit di game kedua dan menang cukup meyakinkan nih 21-13, agak lumayan jauh gitu ya. Nah di game penentunya itu tensinya makin tinggi ya, dua pasangan ini saling kejar mengejar angka gitu ya. Tapi Leo Daniel akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor 21-18. Jadi kalau di total ya tahun Pro 2 ya, mereka ini menang 2-1 dan resmi membawa pulang medali emas Asian Games 2020.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: I wanna hate you, cause I

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Indonesia. Ini dia Music Lancer. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, selamat sore teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, kembali lagi di MLC Music Live Chat teman Pro 2, barengan sama gue Landa Krisandaru selama 1 jam ke depan teman Pro 2. Dan malam hari ini, seperti biasa teman Pro 2, gue gak mungkin sendirian karena gue akan ditemenin dan gue akan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi perempuan hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya teman Pro 2. Nah, penasaran gak sih kira-kira siapa? Nah, gue akan ngobrol sama Satrina, teman Pro 2. Dengan single terbarunya nanti yang bakal gue kupas tuntas pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Produ. Dan sesuai janji gue tadi, teman Produ seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Produ. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Oh, halo. Selamat malam Kak Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget. Apalagi lagi sini nih.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke tadi ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1 yes. Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga
1: kali ya. Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Oh. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih atau lagi ya banyak disibukkan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana? Ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya, itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Yeah. Dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wah. Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh daily ya, itu ya?
1: Iya daily.
0: Oh seminggu 4 kali. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump sama body combat.
0: Oh body combat, yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya?
1: Rutin, iya.
0: Oh oke, okay. Lagi cobain gak? Padel mungkin?
1: Belum ya? Kita coba sih.
0: Oke, okay, coba juga padel ya?
1: Sama suami.
0: Gimana, seru gak?
1: Seru banget ya. Awalnya kayak susah ya. Awalnya. Tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh
1: ya? Main iya. Padel juga ya?
0: Iya kadang-kadang, okay. Aku padel tenis masih main.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya dari biasa raketnya besar,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih Kak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah
0: berangkat. Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya? Yeah? Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi enggak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget enggak kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih, kapan bikinnya nih gitu?
1: Enggak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari start kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Iya.
0: Oke. Itu memang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun.
0: Puluhan tahun ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya kayak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Okay.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi, tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet ini sih sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga, kayak aduh pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu gak sih?
1: Pengen, kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman-teman berdua, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Katrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita nanti akan bahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: 107 FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
1: Bye.
0: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
1: Yes.
0: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
1: Minggu kemarin tanggal 25 September.
0: Wow, baru banget ya berarti ya.
1: Baru banget.
0: Ini lagu yang fresh from the oven.
1: Yes, fresh banget.
0: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
1: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
0: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
1: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
0: Wow, okay.
1: Yang merasa nyaman, saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
0: Oh.
1: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
0: Wede.
1: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya, mau gimana.
0: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
1: Yes.
0: Ya kan? Mm-hmm. Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
1: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah muda lagi.
0: Pernah muda.
1: Karena pernah ngerasain muda.
0: Betul.
1: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu, untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
0: Oh.
1: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu, yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya, dan semuanya lah kekurangan aku ya.
0: Okay.
1: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet. Masih muda itu kayak
0: apaan sih kayak gitu ya. Masih penuh dengan idealisme ya waktu muda ya.
1: Terus suka ngambek-ngambekan.
0: Bener, kok kamu gak ngerti-ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya, ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya. Dua pikiran yang berbeda.
1: Yes.
0: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah, ini gak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
1: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya. Ada naik turunnya.
0: Betul.
1: Pasti there is a fight maybe, arguing.
0: Sometimes.
1: Pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasi ini gitu kan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir panjang.
0: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan, ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kayak.
1: No, kan?
0: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
1: That's right,
0: meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
1: Oh yes.
0: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya.
1: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
0: Diakuin dengan sendirinya ya.
1: Kayaknya yang sering dia deh.
0: berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini kan, dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
1: Kadang.
0: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya, nggak ada bedanya sama yang muda ya.
1: Kadang sekali aja.
0: Sekali aja.
1: Itu nggak apa-apa kan.
0: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
1: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
2: Oh.
1: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years, aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus, and then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
2: Oh.
1: Bahasanya campur.
0: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
1: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
0: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
1: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis. Terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
0: Tentang cinta.
1: Terus dia bilang, you can tell inilah story about you and your husband, gitu-gitulah. Jadi memang nanti lagu-lagu aku itu gak akan ada lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu. Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengen yang gitu.
0: Nah, itu tuh dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan masih kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan. Cuma saat seiring berjalannya waktu nggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih Kak. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Reaksinya gimana waktu itu Om?
1: Berbunga-bunga.
0: Waduh.
1: Very proud dong.
0: Very proud and very happy ya.
1: Yes. Very happy and
0: very
1: proud.
0: Happy.
1: Oh, lagunya buat aku gitu.
0: Jadi salting ya.
1: Salting
0: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
1: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
0: Oh. 2 bulan.
1: Lumayan cepet.
0: Lumayan cepet ya.
1: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepet juga. Lumayan cepet banget ya.
0: Oh, selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
1: Not really. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Lancar ya, alhamdulillah.
0: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
1: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih nggak ada sih ya.
0: Nggak ada.
1: Cuman challenge-nya buat aku itu
0: Suraisi. Up to you. Feel free aja.
1: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
0: No. Kenapa itu jadi challenge?
1: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
0: Okay.
1: Kadang aku merasa ragu. Is it fine to do this right now gitu kan ya. Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat ya. Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
0: Betul.
1: So I'm happy also dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
0: Amin.
1: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
0: Betul.
1: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
0: Dan harus forever young dong.
1: Yes.
0: Kalau kata Alpha Feel ya, forever young tuh. Itu yang
1: forever
0: dulu.
1: Young.
0: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Feel kayak terlalu mundur ya. Gitu, jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
1: Forever young.
0: Oke,
1: jadi forever young.
0: Forever young, forever young. Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak? Mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
1: I think so.
0: Oh ya?
1: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget, why not? You just inilah.
0: Okay. Just do it ya.
1: And just do it ya.
0: Iya.
1: Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
0: Wes, luar biasa, mantap om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
1: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih.
0: Oh.
1: Ya, feedbacknya banyak yang bagus karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
0: okay.
1: ringan, dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga loh.
0: Oh.
1: Ya, you can move.
0: Agak upbeat ya berarti ya.
1: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
0: Oh, afrobeat.
1: Sedikit fresh.
0: Oke. Okay.
1: Biarpun saya udah.
0: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya. Harus. Okay. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
1: Yes.
0: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu ya. Iya.
1: Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy,
0: oh.
1: bisa dengarnya juga. Enak loh juga. Ini buat dance juga enak.
0: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul nggak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
1: Jogetin aja.
0: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Produa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali kayak ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Produa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: Pro 2FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan nggak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: Follow the
0: trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi tren kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetren malah hipdut. Rob Dangdut tuh lagi ngetren juga tuh.
1: Itu lagi tren banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi tren banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya, iya. One day mungkin coba tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini, ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu loh.
0: Oh iya. Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya, banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak, cukup lama.
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back gitu ya.
0: I'm back. Satrina is back,
1: yes.
0: Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan?
1: Yes. Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Nanti kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah, karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Oh, wow.
0: Ingat KDI? Ingat KDI?
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah, kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Wah, menarik nih.
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh, banyak deh.
0: Oh, kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu, pengennya sama... Aduh, siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh iya, muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya, gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas di aku, bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola. Yeah. Oh. Kenapa tuh?
1: Karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looks yang ngeliatnya ya, dari looks
1: dulu. Dari looks kulitnya sama.
0: Oke.
1: Dan sih she's a great, amazing singer juga.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya yeah, R&B gitu kan.
0: Iya iya sih, iya sih. Iya sih. Oh, iya yeah, menarik juga sih. Mm-hmm. Wah, mungkin one day ya.
1: One day panas itu loh nanti.
0: Benar-benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jolan
1: dari
0: Indonesia.
1: Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, maksudnya bunda, kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira kak?
1: Kalau musisi internasional tapi nggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia, mm-hmm. Di Malaysia aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, nggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Mimi Fly. Oke, okay. Nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be, gak tahu, amazing kali ya. She's amazing, she dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tahu Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling
1: Dato, ya.
0: Udah paling top tuh. Jatuh. Udah paling top itu. Iya.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk feature or
0: untuk featuring?
1: Untuk feature.
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh, I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Iya,
0: zaman
1: masih kaset VCD.
0: Oh, kaset, masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Anak sekarang nggak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin, diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau nggak punya duit banget nge-record dari radio ya, di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu ya. Terus ya. Iya, biar nggak bisa di-record itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke, dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, pertanyaannya daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Batu, halo. Teman-teman Batu. Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak kesatrinya juga meragukan kayaknya nggak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu kesatrinya?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. Waktu I don't think I can say it.
0: Oke, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk share.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa, itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa, kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang ke Kak Satrina, udahlah yang kita ini aja nggak usah terlalu fokus ke ini. Okay, aku paham, bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak, gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina oleh think twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Oke. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Produeva, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Produeva FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, soto kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?

0: Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Teman terbaik.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya...

0: mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Dengan tergerak gini makasih sudah ada di Republik Indonesia Batam program Madu dalam menyelenggarakan sepanjang hari ini Rabu tanggal 30 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia program 2 Batam, mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kami kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 1 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Tamam nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RI Batam, teman terbaik kamu. Saatnya kita simak tausiah singkat Religi pagi ini dengan tema pentingnya berbaik sangka kepada orang lain.
1: Waktunya singkat gigi. Tausiah singkat Religi pagi bersama Man Batam. Waktunya singkat gigi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puja dan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita setiap harinya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul pentingnya berbaik sangka kepada orang lain. Berbaik sangka adalah sikap positif yang selalu mengasumsikan bahwa setiap perbuatan atau perkataan yang dilakukan oleh seseorang memiliki niat baik di baliknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله.

0: تتحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, serta janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa prasangka yang buruk akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri dan orang lain. Sebaliknya, dengan berbaik sangka, kita akan membuka pintu hati untuk menerima dan menghargai perbuatan baik dari orang lain. Berbaik sangka juga merupakan salah satu ciri dari seorang mukmin yang sejati. Ketika kita selalu berbaik sangka, maka kita akan lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain dan merangkul mereka dalam lingkaran kebaikan. Namun, untuk dapat selalu berbaik sangka, kita juga perlu membuka diri untuk menerima kritik dan saran dari orang lain dengan lapang dada. Kritik dan saran yang diberikan dengan niat baik sebenarnya merupakan tanda kepedulian dan keinginan untuk membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mulai hari ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita untuk selalu berbaik sangka dalam segala situasi. Dengan berbaik sangka, kita akan lebih mudah meraih kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup kita. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan keikhlasan untuk selalu berbaik sangka dalam setiap langkah kita di dunia ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Singkat gigi, tausiah singkat religi pagi. Jangan lupa sikat gigi tiap hari ya.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: I'm sorry.

0: Kamu tahu gak sih, batik bukan sekedar kain bermotif indah. Di balik setiap goresan dan coraknya, tersimpan filosofi, sejarah, dan juga identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Indonesia memiliki ribuan motif batik yang berasal dari berbagai daerah. Setiap motif memiliki makna yang berbeda. Ada yang melambangkan harapan, kebijaksanaan, keberanian, hingga keharmonisan dalam kehidupan. Pada tanggal 2 Oktober 2009, batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sejak saat itu, setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap salah satu kekayaan budaya Indonesia. Kini, batik tidak hanya dikenakan pada acara adat atau kegiatan resmi. Berbagai inovasi membuat batik hadir dalam busana sehari-hari. Tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif yang diminati oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Mencintai dan bangga memakai batik adalah bentuk dukungan untuk para perajin lokal dan juga melestarikan warisan budaya Indonesia agar tetap hidup dan dikenal dunia.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lagi buka marketplace, biasanya apa sih yang dicari? Barang yang lagi viral, diskon besar, atau brand yang namanya udah terkenal? Tapi pernah nggak sih sebelum klik checkout, kamu coba cari produk lokal juga? Sekarang tuh banyak banget produk buatan Indonesia yang kualitasnya tuh nggak kalah keren. Mulai dari makanan, fashion, skincare, kerajinan, dan juga berbagai produk kreatif lainnya. Menariknya, ketika kita membeli produk lokal, uang yang kita keluarkan bukan cuma berhenti di transaksi. Ada pelaku usaha, pekerja, pemasok bahan, sampai orang-orang di balik produksi yang ikut merasakan perputaran ekonominya. Jadi, kalau ada produk lokal yang kualitasnya bagus dan sesuai kebutuhan, kenapa enggak kasih kesempatan? Gak harus selalu mahal, gak harus selalu viral. Kadang satu keputusan kecil saat check out bisa jadi dukungan besar buat usaha di sekitar kita.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asal nama-nama benua yang kita kenal saat ini? Ternyata banyak nama benua memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Misalnya nama Asia diduga berasal dari istilah kuno yang digunakan untuk menyebut wilayah timur. Sementara itu, Eropa dipercaya berasal dari nama seorang tokoh dalam mitologi Yunani bernama Europa. Untuk Afrika, para sejarawan memiliki beberapa teori. Salah satunya menyebut nama tersebut berasal dari kata Latin yang digunakan untuk menyebut wilayah di bagian utara benua itu. Sementara itu, nama Amerika diambil dari nama penjelajah Italia, Amerigo Vespucci, yang membantu memperkenalkan gagasan bahwa wilayah yang ditemukan saat itu merupakan benua baru, bukan bagian dari Asia. Nama-nama yang kita pelajari di peta hari ini ternyata menyimpan jejak sejarah, budaya, dan perjalanan manusia selama berabad-abad. Karena di balik setiap nama selalu ada cerita yang menarik untuk diketahui.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

Indonesia Barat, saatnya info Pro 2. Dari laman rri.co.id, atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas keempat pada Asian Games Aichi Nagoya pada Rabu 30 September 2026. Desak juga memecahkan rekor Asian Games setelah menjadi yang tercepat pada nomor speed putri. Atlet asal Bali ini mencatat waktu 6,062 detik saat berlomba di Nagoya International Exhibition Hall. Catatan ini sekaligus memecahkan rekor Asian Games atas namanya sendiri yang sebelumnya berada pada 6,07 detik. Medali tersebut menjadi emas kedua Desak sepanjang keikutsertaannya dalam Asian Games. Sebelumnya ia juga menjadi juara nomor speed putri pada Asian Games Hangzhou 2022. Namun perjuangan Desak menuju podium tertinggi tidak berlangsung mudah karena perlombaan sempat mengalami kendala sistem timing. Pertandingan beberapa kali tertunda ketika kondisi tubuh dan pikirannya sudah siap untuk berlomba. Emas kedua Asian Games sekaligus rekor baru tersebut menjadi motivasi Desak untuk terus meningkatkan performanya. Ia berharap pencapaian di Nagoya menjadi pijakan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Berita selanjutnya masih dari laman rri.co.id, RM BTS memulai debutnya sebagai kurator pameran seni di San Francisco Museum of Modern Art. Pameran bertajuk RMXSFMOMA Between You and Me dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 Oktober hingga 7 Februari 2027. Dikutip dari laman resmi museum, pameran ini menampilkan hampir 200 karya seni dari koleksi pribadi RM dan juga museum. Koleksi ini menghadirkan karya seni modern dan kontemporer Korea bersama karya seniman internasional. Pameran ini menandai kolaborasi pertama RM dengan museum sebagai kurator pameran. RM bekerja bersama manajer proyek kuratorial Amerika Castillo dan juga asisten kurator seni lukis dan patung Hyo Eun Kim. Kecintaan RM terhadap seni tumbuh melalui kebiasaannya mengunjungi museum selama menjalani tur bersama BTS. Kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi koleksi pribadi yang mencakup beragam seniman dan juga aliran seni. Demikian info Pro 2, coming up next pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

Pernah beli makanan atau kerajinan online, terus mikir, ini bikinnya di mana ya? Bisa jadi jawabannya. Ada petani yang menghasilkan bahan pangan, ada UMKM yang bikin makanan khas, dan ada pengrajin yang bikin produk kita keren. Dan sekarang, produknya nggak harus nunggu orang datang ke desa. Sekarang tinggal foto, upload, promosi, and check out. Barangnya bisa jalan kemana-mana. Makanya, membangun dari desa itu bukan berarti cuma bikin jalan atau bangunan ya guys, tapi juga membuka akses supaya orang desa bisa belajar, berusaha, jualan, dan juga berkembang. Karena kalau cuma kota yang maju, yang lain kapan dong? Jadi, jangan remehkan desa. Bisa jadi produk yang lagi kamu check out malam ini datang dari ide sederhana seseorang yang ada di sono. Desa tumbuh, ekonomi ikut tumbuh. Dan kalau tumbuhnya bareng-bareng, Indonesia juga ikut maju.

0: Kamu pernah gak sih ngalamin lagi asik-asik scroll TikTok, terus tiba-tiba muncul nih satu video tentang kesehatan, yang ternyata videonya itu menjelaskan suatu penyakit dan gejalanya tuh mirip banget sama yang lagi kamu rasain. Baru aja lihat beberapa detik di video, langsung deh mikir, masa sih aku kena penyakit ini? Padahal, satu gejala itu bisa muncul karena banyak kondisi yang berbeda. Jangan buru-buru mendiagnosis diri sendiri hanya berdasarkan video di media sosial. Media sosial memang bisa jadi tempat mencari informasi awal. Tapi kalau udah menyangkut kondisi tubuh, pemeriksaan langsung itu tetap lebih bisa memberikan gambaran tentang kesehatan kita. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, pemerintah juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis. Layanan ini tuh dapat dimanfaatkan masyarakat di puskesmas sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Jadi, daripada kamu sibuk mencari diagnosis sendiri di media sosial, lebih baik cari informasi yang terpercaya dan manfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
1: FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

105,5 FM Pro 2, Airin Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ketemu lagi bareng aku Manda yang akan menemani kamu di Spada edisi 1 Oktober 2026. Gak kerasa ya teman Pro 2 ya, udah masuk bulan baru lagi aja nih ya, udah 1 Oktober. Buat kamu yang lagi di jalan pagi ini udah berangkat kerja, tetap semangat. Dan buat kamu yang masih siap-siap, ayo ya, ini udah mau jam 6:30 ya. Mudah-mudahan kamu gak terlambat di pagi ini. Dan hari ini ya teman Pro 2, 1 Oktober nih, bukan cuman awal bulan gitu ya di tanggal gajian, tapi ini 1 Oktober ini juga hari kesaktian Pancasila ya teman Pro 2 ya. Jadi mungkin ada beberapa dari kamu yang pagi ini mau upacara. Nah ini udah mau hampir jam 7 gitu ya, ayo berangkat, jangan sampai telat upacaranya ya. Buat kamu yang sekolah juga kayaknya masih ini deh, apa, upacara juga gitu ya pagi ini ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu di pagi ini, tetap semangat ya teman Pro 2 ya. Manda bakal update informasi cuaca nanti buat kamu dan juga lalu lintas. Dan kamu bisa juga gabung untuk lapor min lalu lintas dan cuaca di tempat kamu gimana ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa lapor di Instagram kita di @pro2batam. Dan ini Manda mau puterin satu lagu buat menemani paginya kamu. Ada Gia Indrawari, 1000 kali.

0: Pernah gak sih habis nonton konser rasanya kayak capek sih, tapi kok happy banget ya? Padahal berdiri berjam-jam, desak-desakan, pulangnya suara serak. Ternyata nonton konser memang bisa kasih efek positif buat kita. Saat kita nyanyi bareng, ketemu banyak orang, dan menikmati musik yang kita suka, tubuh bisa melepaskan hormon yang bikin kita merasa lebih senang dan rileks. Belum lagi ketika ribuan orang nyanyi lagu yang sama. Ada rasa kayak, oh, ternyata aku gak sendirian ya suka lagu ini. Momen kayak gini juga bisa bikin kita merasa lebih terhubung dengan orang lain. Makanya, konser bukan cuma lihat penyanyi dari jauh. Kadang kita datang karena musiknya, tapi pulang bawa mood yang jauh lebih baik. Jadi kalau suatu hari kamu rela nabung berbulan-bulan buat konser, mungkin yang kamu beli bukan cuma tiket, tapi satu malam penuh kenangan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

2026 ya. Dan saat ini Manda mau update dulu cuaca buat kamu pagi ini ya tahun 2 ya. Ini kalau Manda lihat dari bmkg.go.id, di hari ini di 1 Oktober ini prediksi cuacanya adalah hujan ringan ya teman Pro 2 ya. Dan ini tuh merata di hampir seluruh kecamatan di Kota Batam, dari Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Sebeduk, Galang, Bengkong, Batam Kota, Sagulung dan juga Batu Aji ya. Mudah-mudahan beneran hujan lagi hari ini ya teman Pro 2 ya, supaya juga asap agak berkurang gitu ya di hari ini, karena memang ya, ini mana juga sempat cek ini ya tahun 2 ya, indeks kualitas udara gitu ya di hari ini di Kota Batam ini masih lumayan tinggi ya, di angka 94 dan kategorinya tuh sedang. Tapi sedang, walaupun sedang itu udah hampir apa ya, kalau di atas 100 itu tuh udah kategorinya tidak sehat, dan kita di angka 94 gitu ya untuk pagi ini ya teman-teman berdua ya. Jadi mudah-mudahan kalau hari ini hujan itu angkanya bisa berkurang gitu ya, bisa menurun gitu dengan turunnya hujan. Jadi kalau misalnya kategori sedang itu memang itu kualitas udaranya itu bisa menimbulkan resiko kesehatan juga gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu yang sensitif, kamu harus banget pakai masker gitu ya untuk mengurangi resiko pernafasan gitu ya teman Pro 2 ya. Karena tadi aku juga sempat baca di Batam Post ya, di batampost.co.id, kalau kasus ISPA itu masih terus bertambah gitu ya. Kalau dari data laporan harian Puskesmas se-Kota Batam itu di tanggal 28 September kemarin aja ada 510 kasus ISPA itu dalam satu hari gitu ya. Jadi jumlah kasusnya lumayan tinggi untuk waktu satu hari. Jadi aku gak bosan-bosan ingetin kamu untuk jaga kesehatannya tahun 2 ya. Kalau misalnya kamu merasa agak sesek di luar, kalau bisa kurangin dulu aktivitas aktivitas di luar ruangan gitu ya. Dan nanti Manda bakal update informasi lalu lintas ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dulu kalau ditanya, cita-cita kamu apa? Jawabannya pasti, antara dokter, guru, pilot, atau jadi sultan. Sekarang, muncul deh tuh banyak profesi baru. Mulai dari content creator, designer, owner brand sendiri, freelancer, bahkan jadi admin online shop juga bisa ya guys. Dunia kerja memang makin berubah, dan ternyata peluang kerja sekarang nggak selalu datang dari perusahaan besar. Kadang justru berawal dari satu orang yang nekat bilang, kayaknya aku bisa jualan nih. Dari satu order jadi 10, dari jualan sendiri bisa ngajak teman bantu, dan lama-lama malah buka lapangan pekerjaan. Makanya kewirausahaan dan industri kreatif penting banget untuk terus dikembangkan. Karena ekonomi itu bukan cuma soal gedung tinggi atau perusahaan gede, guys. Kadang pertumbuhannya dimulai cuma dari HP, laptop, dapur rumah, atau dari garasi. Atau mungkin juga dari ide random yang datangnya jam 2 pagi ya, guys. Nah, yang penting berani untuk memulai. Siapa tahu dari ide kecil kamu lahir peluang besar untuk banyak orang. Semangat! Produ FM. Teman terbaik.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.